0: Riset Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus Bah.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama Sabah FM. Bagus Bah.

Muhabbat buat anda semua. 8.27 minit pagi, selamat pagi yang baru mendengarkan Sabah FM ketika ini, yang sedang memandu, hati-hati memandu, yang sedang beristirahat sambil bersih-bersihkan kawasan dan rumah tu, tahniahlah sebab mengambil masa untuk membersihkan kawasan dan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk denggi. Okey, baiklah kepada anda semua yang menantikan Sara bulanan yang mana sudah pun dikreditkan melalui MyCard mulai 1 Ogos, dan bantuan disalurkan ni boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan harian daripada 15 kategori semuanya yang telah pun diluluskan dengan lebih 140,000 pilihan barangan. Jadi semoga dengan bantuan ni kan siapa-siapa yang dapat tu dapat meringankanlah perbelanjaan isi rumah dan juga membantu memenuhi keperluan harian anda. Okay. Kalau anda mahu tahu info lanjut, anda boleh layari sara.gov.my ataupun guna saja aplikasi MyKasih. Okay. Yang mana ini bagi anda yang dapatlah pada 1 Ogos kemarin lagi, dan penerima bulanan penerima STR iaitu isi rumah yang menerima. Ada juga sarana bulanan penerima STR dan IKASIH. Dia banyak tahu bantuan yang diberikan. Dan juga kalau mau tahu 15 kategori barangan sara yang diluluskan, boleh tengok di laman web dan telah pun Hafrina berikan tadi, ataupun semua asas rahmah anda boleh buat pemeriksaan. Tapi lebih senang lagi boleh dapatkan terus aplikasi MyKasih untuk semak kelayakan anda, dan juga untuk tengok apa barangan yang boleh dibeli menggunakan Sara. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan ini dia lagi. Kita teruskan hiburan pagi ini dengan lagu daripada Hel Husaini dan juga Dayang Nurfaiza, Haram.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Kadang-kadang kan bila kita bosan, kita pandai buka mana-mana bahan bacaan di media sosial kan. Kadang-kadang ada yang kita rasa macam wow, menarik kok ni. Lebih-lebih kalau dicakapkan tambah pendapatan. Wah, memang wui, rajin membaca kan. Yalah, siapa yang tidak mau tambah pendapatan kan. Okay, dengan keadaan kita sekarang ni, orang bilang kan, macam-macam yang kita mau beli dalam hidup kita, banyak betul. Macam tidak pandai habis apa yang keperluan ataupun kemauan kita sendiri kan. Jadi hati-hati pada anda semua. Memang yalah, kita mudah tertarik dengan iklan-iklan macam tu, tetapi pastikan itu adalah yang sahih. Sebab apa, scammer pun semakin pintar dan mereka semakin bijak tau sebenarnya untuk menipu duit kita ni. Jadi kita sebagai yang menerima berita tersebut, kita perlu berhati-hatilah. Okey, pastikan dia daripada sumber yang sahih, dan juga kalau dia melibatkan kewangan yang menjanjikan pulangan yang besar, itu hanya mimpi. Okey, tidak ada yang begitu mudah. Jangan terpedaya dengan godaan.

0: 6 hari lagi.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Sabah Berselawat 2026, 4 hari lagi.
2: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
3: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Hadan nampaknya bersama dengan Nodi untuk pagi ini dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Apapun, sekali lagi selamat berhujung minggu. Apa aktiviti anda di hujung minggu ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Okey? Dan macam biasa setiap hujung minggu 9 pagi sampailah 11 pagi pastinya melalui ruangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini akan ke udara bersama dengan anda. Okey. Dan pasti macam biasa juga kita akan putarkan 20 lagu dan kita akan ketahui penyanyi, lepas tu penulis lirik dan juga komposer ataupun pembuat lagu untuk lagu tersebut. Okey. Alright, terus kita mulakan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini untuk pagi ini. Kita akan terus sama dengan lagu yang pertama, lagu yang berjudul Ingin Ku Takluki Hatimu. Ui, lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Spring dan lagu ini keluar pada tahun 1999 melalui album Galeri Gemilang. Dan lagu ini komposer E. Ali manakala penulis lirik Azam Dungun. Okey, itu lagu yang pertama. Dan lagu yang seterusnya, lagu daripada Francisca Peter, lagunya bertajuk Sebahagiaan Usia Ini. Sebahagian Usia Ini. Okey, lagu ini keluar pada tahun 1989 melalui album Pasti Kembali. Okey, yang mana komposer E. Ali, manakala penulis lirik Hafsah Hasan. Okey, lagu yang dinyanyikan oleh Francisca Peter. Dan lagu terbaru akan diputarkan lagu untuk pagi ini, lagu bertajuk Give Me Your Forever. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Zack Tabutlo dan lagu ini beliau berkolaborasi ataupun berduet bersama dengan penyanyi daripada Thailand iaitu Bill Kin. Okey, dan lagu ini keluar pada tahun 2021, yang mana lagu ini ditulis sepenuhnya oleh Zack Tabutlo. Jom kita dengarkan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Sabah FM, bagus bah.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Nasabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuharat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Itu dia lagu yang dinyanyikan oleh Zack Tabutlo bersama dengan Bill Kian, lagu mereka yang bertajuk Give Me Your Forever. Okey, dan pastinya untuk lagu yang seterusnya dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita akan perdengarkan lagu yang bertajuk Andai Ku Miliki Semalam. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Search dan lagu ini keluar pada tahun 1995 menerusi album Gema di Timur Jauh. Okey, yang mana komposer dan juga penulis lirik untuk lagu ini iaitu Datuk M. Nasir. Dan lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Dengarlah Kasih. Okey, yang mana untuk lagu Dengarlah Kasih ini lagu yang dinyanyikan oleh Camelia dan lagu ini keluar pada tahun 1997. Dan lagu ini komposer Azlan Abu Hassan, manakala lirik ditulis oleh Ucu. Dan lagu yang seterusnya, lagu terbaru daripada Sarah Suhairi, pastinya lagu ini keluar pada tahun 2022, lagu bertajuk Pasrah dan lagu ini dicipta oleh Farouk Roman, manakala lirik ditulis oleh Sena. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: 6 hari lagi.
1: 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Sabah FM Bagus Bas, selamat berhujung minggu sekali lagi untuk anda semua bersama dengan Nodi untuk pagi ini dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan pastinya lagu yang anda dengarkan tadi, lagu daripada Sarah Suhairi, lagunya bertajuk Pasrah. Okay? Dan sekali lagi lagu tersebut yang mana komposer hanya adalah Farouk Rahman dan juga lirik ditulis oleh Sena. Okay, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu yang bertajuk Untukmu. Okay? Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan KRU dan lagu ini keluar pada tahun 1994 menerusi album Awas, dan komposer serta penulis lirik untuk lagu Untukmu sepenuhnya Dato' Norman Abdul Halim dan juga Edri Abdul Halim. Okay? Lagu bertajuk Untukmu, kumpulan KRU. Dan seterusnya lagu yang bertajuk Pergilah Oh Kekasih. Okay? Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Safura. Lagu ini keluar pada tahun 1997 menerusi album Sedalam Mana Cintamu. Dan untuk komposer dan juga penulis lirik sepenuhnya oleh Ari Nes. Okay? Itu adalah penulis dan juga komposer untuk lagu Pergilah Oh Kasih. Dan pastinya lagu yang seterusnya Nodi akan putarkan, lagu bertajuk Hidup. Lagu ini merupakan gandingan antara Adam Easy dan juga Nadi. Lagu ini keluar pada tahun 2022 dan lagu ini komposernya ialah Johan Farid Khairuddin ataupun JFK, manakala lirik ditulis oleh Zaiki J. Katia dan juga Adam Easy sendiri. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bayang. Tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui, okay? Dan pastinya selamat berhujung minggu untuk anda semua. Santai-santai di hujung minggu ini sambil mendengarkan kami di Sabah FM Bagus Bayang, okay? Baiklah, melalui ruangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Lagu seterusnya yang akan Nodi putarkan, lagu yang bertajuk Keliru, okay? Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Fazli Yaakob. Lagu ini keluar pada tahun 2003 menerusi album Cerita Asmara, okay? Yang mana komposer untuk lagu ini Ajay, manakala lirik ditulis oleh Slen. Dan lagu seterusnya, lagu bertajuk Jawapan Ada Padamu, okay? Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Arni Nazira. Lagu ini keluar pada tahun 1997 melalui album Cinta Antara Benua, okay? Dan manakala komposer untuk lagu ini Azam Dungun, dan lirik juga Azam Dungun, okay? Itu lagu bertajuk Jawapan Ada Padamu, Jawapan Ada Sama Kamu. Okay. Dan lagu seterusnya, lagu daripada Alicia Cara, lagunya bertajuk Middle Ground, okay? Yang mana lagu ini beliau berkolaborasi bersama dengan Chika. Lagu ini keluar pada tahun 2021. Komposer dan juga penulis lirik untuk lagu ini Alicia Cara sendiri, Jen Chika Oranika dan juga Michael Joseph Wise, okay? Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di Sabah FM Bagus Bang.

Hujung Minggu, lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bar bersama dengan Nodi untuk pagi ini dalam 20 lagu pasnya jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, baiklah, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu bertajuk Sri Wangi. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Mega, yang mana lirik ditulis oleh Ozen N. Begitu juga dengan komposernya Ozen N sendiri. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Mega. Aha, okey. Lagu bertajuk Sri Wangi. Okay, right. Dan lagu seterusnya, lagu daripada kumpulan Candy, yang mana lagu ini bertajuk Akukah Yang Bersalah. Okay, yang mana lagu ini keluar pada tahun 1997 melalui album Candy, manakala untuk pencipta muzik ataupun komposer Edri Hashim, manakala lirik ditulis oleh Azhar Arif. Itu lagu bertajuk Akulah Yang Bersalah. Dan lagu daripada Hakim Rosli, lagu ini keluar pada tahun 2022, lagunya bertajuk Aku Hati dan Perasaan. Okay, yang mana komposer dan juga penulis lirik untuk lagu Aku Hati dan Perasaan ini sepenuhnya oleh Hakim Rosli. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di Sabah FM Bagus Bar.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Tak kira di mana juga anda berada ketika ini, terima kasih sebab terus mendengarkan kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan pastinya hujung minggu lebih bermakna bersama dengan kami. Pastinya benar di terus kasih kawan kamu sampailah 11 pagi nanti. Pastinya mesti ruangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, baiklah, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu yang bertajuk Arjuna. Lagu ini dinyanyikan oleh Rima Rashidi. Lagu ini keluar pada tahun 1993 menerusi album Kasih. Okey, dan lagu ini komposer Bong dan penulis lirik Tinta Emas. Okey, itu lagu bertajuk Arjuna. Lagu seterusnya, lagu yang remeh temeh. Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Pak Pandir ataupun nama sebenarnya Azmi Ali. Lagu ini keluar pada tahun 1992 dan lagu ini dicipta sepenuhnya lirik dan juga lagu oleh Pak Pandir. Itu lagu bertajuk yang remeh temeh. Okey. Dan pastinya untuk lagu yang seterusnya, lagu yang mana keluar pada tahun 2022, lagu daripada Amir Masdi. Lagunya bertajuk Sepi Sekuntum Mawar Merah. Okey, yang mana ini merupakan lagu yang dinyanyikan semula sebab penyanyi asal untuk lagu ini ialah Ella. Okey, yang mana lagu ini ditulis oleh Fauzi Marzuki, manakala lirik ditulis oleh Lukman S. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu juga masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Rizky. Manakalah lirik ditulis oleh Amran Omar. Dan lagu terakhir untuk pagi ini, lagu bertajuk Sad Beautiful Tragic, okay, yang mana lagu dinyanyikan oleh Taylor Swift. Dan lagu ini versi asal keluar pada tahun 2012 dan diberi nafas baharu keluar pada tahun 2021, okay, yang mana Taylor Swift menulis sepenuhnya lagu ini, lirik dan juga lagu untuk Sad Beautiful Tragic. Okay, baiklah, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan tugasan ini berakhir di sini untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan pastinya lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua di hujung minggu ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baguslah.
0: Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Kembali bersama Relax dan Rehat di ujung minggu. Kita sudah menghampiri satu jam lagi tinggal untuk masuk ke waktu tengah hari kan. Jadi ramai sudah sibuk di dapur sekarang ni. Balik kepada anda yang mengikuti Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun berlangsung dari 23 Julai lalu hinggalah ke hari ini 2 Ogos 2026 di Glasgow, Scotland, yang mana temasya edisi ke-23 ini dikendalikan pada skala yang lebih kecil dan juga mampan hanya menampilkan 10 jenis sukan utama selepas negeri Victoria, Australia menarik diri sebagai tuan rumah asal. Dan kontinjen Malaysia, kita cakap tahniah, mempamerkan aksi luar biasa dengan meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa, 14 jumlah pingat keseluruhan dan sekaligus melepasi sasaran awal kementerian iaitu 5 pingat emas. Okay? Pastinya pencapaiannya antaranya di antara sukan angkat berat dan juga berbasikal track dan sukan judo. Okay, dan juga kedudukan akhir pungutan pingat 10 negara teratas iaitu yang pertama Australia, kedua England, ketiga Canada, keempat New Zealand, kelima India dan juga keenam Malaysia. Okey. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama dan nanti kita akan kongsikan lagi beberapa info yang menarik untuk perkongsian kita bersama. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Relax dan Rem.

0: jangan tapau cinta.
1: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Sabah Berselawat 2026, 4 hari lagi.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Kota Belud 101.5 FM.

Ariana Grande dan Justin Bieber dengan lagu Stuck With You buat anda semua yang mendengarkan Sabah FM ketika ini. Okey, kalau tidak ada apa-apa aktiviti hari ini ataupun mungkin belum lagi terfikir mau buat apa untuk sebelah petang nanti. Okey, memandangkan hari ini kalau kita sambut Hari Persahabatan setiap hari Ahad pertama di bulan Ogos. Okey. Jadi mungkin ada yang mau keluar dengan kawan-kawan, tapi sebelum tu Alfina kongsikan jugalah kalau mau keluar tu perancangannya kita selalunya perlu tahu selain daripada duit cukup ke tidak, keadaan cuaca juga memainkan peranan di mana tempat mau berjumpa tu kan. Okey, kalau diikutkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalannya pada cuaca sebelah petang nanti dijangkakan di pedalaman pantai barat Sandakan dan Kudat ribut petir di beberapa tempat, dan di daerah Tawau pula hujan di beberapa tempat, dan wilayah persekutuan Labuan tiada hujan. Wah, pergilah sambut Hari Persahabatan tu di Labuan. Tiba jauh-jauh. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi ini dan lagu untuk anda semua yang mendengarkan Sabah FM daripada Najwa Latif, Satu Hari Nanti.

0: 6 hari lagi.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, Bang.

Irfan Razia dengan lagu Panas. So, okay. Kalau keadaan di tempat kamu sekarang ni bagaimana? Dia hujan ke? Dia panas ke? Boleh kongsikan dengan Afrina melalui WhatsApp Sabah FM. Macam rakan kita ni lah, dia kongsikan. Amboi, bukan main lagi. Ini rakan kita Norzita. Selamat bertugas RAR. Selamat hujung minggu buat semua yang sentiasa mendengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM hujung minggu ini tidak pergi mana-mana, di rumah saja rehat santai-santai sajalah. Paling best dengar Sabah FM sambil dengar lagu. Oh, dia kongsikan sambil masak ikan kerapu asam pedas untuk makan tengah hari keluarga. Amboi rajin, alhamdulillah rezeki kan. Okey, dan juga ada rakan-rakan kita di Facebook juga turut mengatakan salam. Apapun, terima kasih ke semua yang mengatakan salam. Teks je kawan-kawan kamu supaya kamu berjawab lah kamu di sana. Okey, dan jangan lupa bagi anda yang mendengarkan kami ketika ini, jangan lupa pada 6 Ogos 2026 hari Khamis nanti kita jumpa di Dewan Seri Sulaman Tuaran untuk program Sabah Berselawat 2026. Berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jangan lupa kita ada Ustaz Muhammad Rizwan Keblin, kita juga ada Ustaz Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izzar Arif, kita ada Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Datanglah beramai-ramai dan anda boleh saksikan juga nanti persembahan daripada kumpulan UNIC. Datang beramai-ramai, kita berselawat beramai-ramai, okey, di Dewan Seri Sulaman Tuaran pada 6 Ogos 2026 8.30 malam. Jumpa kamu di sana, jangan lupa. Okey, baiklah, kepada semua teruskan kita dengarkan lagu daripada Amsyar Lee featuring Bunga El.

0: Nasabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashid.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Relax dan rehat di hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Hafrina sudah sampai di penghujung segmen untuk hari ini. Baiklah, kepada anda semua di mana berada ketika ini, teruskan setia bersama Sabah FM. Yang ada masalah untuk mendengarkan kami di radio tu, boleh dengarkan melalui RTM Click ataupun portal RTM. Okey, dan kepada anda semua, kita akan jumpa lagi pada hari berapa, Hafrina akan bersama dengan anda semua pada hari Sabtu depan. Okey, Hafrina akan bersama dengan pada hari Sabtu depan pukul 12 tengah hari hingga 6 petang, insyaAllah. Okey, baiklah kepada anda semua, jangan lupa untuk set dalam telefon masing-masing. Kita ada Sabah Berselawat pada 6 Ogos dan kita juga ada konsert Irama Nurani. Okey, itu pada hari Sabtu lah. Okey, jadi kepada anda semua di mana sahaja berada, teruskan kesetiaan bersama kami di Sabah FM. Dan selepas ini rakan penyampai akan bersama dengan anda semua, DJ Edit akan temani anda bermula pukul 12 tengah hari hingga 6 petang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Sofia. Santiana Ramli. Dan Norfas. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil. Dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu taala. Ha, ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

Ya, selamat berhujung minggu R&R hashtag relax dan rehat 2 Ogos 2026. Anda bersama dengan saya Rakan, penyampai radio anda, DJ Edith. Akan bersama dengan anda bukan 4 jam tapi 6 jam. Edith akan bersama dengan anda di ruang udara bermula pukul 12.30 hari ini sehinggalah pukul 6 petang nanti. Okey, dan tadi anda telah pun bersama dengan DJ Hafrina menerusi R&R yang juga 6 jam bersama dengan anda dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah pukul 12.30 hari ini, dan kini Edith akan bersama dengan anda di ruang udara. Jadi selamat memandu untuk anda yang ketika ini tengah memandu, yang mungkin juga tengah bekerja shift hujung minggu. Selamat bekerja untuk anda. Semoga dilipat gandakan lagi rezeki anda dan juga keluarga anda. Yang tengah beristirahat di rumah, ialah orang bilang me time kan, bersama dengan keluarga tersayang. Selamat beristirahat, meluangkan masa, manfaatkan masa anda bersama dengan seisi keluarga. Okey, dan apapun sambil-sambil kita layan lagu di udara, anda boleh hantarkan ucapan anda sama ada di ruangan komen Facebook Sabah FM ataupun anda boleh WhatsApp kami di konti Sabah FM 019 4904848. Sabah FM, bagus.

suka anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Konser Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

0: jam menjelang.
1: Ya, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu untuk anda. Kita bersama menerusi jam yang pertama ini bersama dengan anda, R&R Relax dan Rehat. Dan juga sebentar nanti, seketika waktu nanti, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 12.24 minit tengah hari.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Kamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang dibibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Kamis jam 8:30 malam, di mana di Dewan Sri Sulaiman Kuaran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah, yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bertemu di sana pada tarikh yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu 'alan Nabi Muhammad.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 40.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM, bagus bang.

R&R Relax dan Rehat masih lagi edit setia bersama dengan anda. Sekarang ni sudah pun pukul 12.45 minit tengah hari. Jadi selamat tengah hari untuk anda. Dan pastinya 15 minit dari sekarang kita akan beralih pula di jam yang kedua. 6 jam edit akan bersama dengan anda. Jadi sambil-sambil kita layan lagu-lagu hiburan kita, edit ingin sapa juga rakan-rakan kita. Antaranya kita si ada si Aman Khan. Nah, Aman Khan jarang-jarang hantar ucapan. Tapi kali ini ada hantarkan ucapan. Katanya, salam Malaysia Madani buat DJ. Selamat bertugas. Dan juga hadir sini Kampung Baginda Keningau. Terima kasih Aman Khan. Ha, katanya selamat hujung minggu kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Wow, ada pantun di petang yang panas ini. Burung pipit, burung kedidi, hinggap di pokok di tepi sawah. Jika hidup tidak berbudi, ibarat pokok tidak berbuah. Buat DJ, jaga diri, hiasi peribadi. Wow, ada gambar diselitkan lagi. Apapun, terima kasih Aman Khan. Lagi kita ada kiriman ucapan, kita ada Emma. Hai DJ, selamat bertugas. Selamat tengah hari. Bufat hari ini cerah di rumah sejak kemas-kemas rumah sambil layan Sabah FM. Terima kasih Emma. Selamat tengah hari juga untuk anda. Okey, jadi sambil-sambil layan lagu-lagu hiburan, anda juga boleh selitkan juga ucapan. Mungkin ada yang mau kongsikan macam mana cuaca di tempat masing-masing. Selitkan sahaja di nombor WhatsApp konti Sabah FM 019-490-4848. Dan kita akan nantikan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan bersama menerusi Utama 1 Tengah Hari.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988. Sabah.

0: Sabah Berselawat 2026, 4 hari lagi.
1: Sebentar lagi, utama 1 tengah hari.

Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik mahupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda berkitah amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz berkitah setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat hendaklah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi Dun, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus membolehkan dua gabungan itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam pada itu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membentuk sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun maka seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 kanun keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Perlis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangan. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri daripada mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya luar negara. Rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Dan tersebut menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington. Alexandra Yalam mengejutkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4-6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Eastbourne tahun lalu. Yalam dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: dah menjelang.
1: R&R Relax dan Rehat masih lagi bersama dengan saya DJ Diet, dan sekarang ni kita beralih di jam yang kedua, pusingan yang seterusnya, dan sudah pun pukul 1.14 minit tengah hari ketika ini. Kita akan nantikan juga pada pukul 1.30 minit tengah hari kita akan bersama menerusi berita Sabah FM.

0: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Sabah Berselawat 2026. 4 hari lagi.
3: Ya, R&R Relax dan Rehat masih lagi bersama dengan saya DJ Edit. Kita sekarang ni berada menerusi jam yang kedua. Apapun kita akan nantikan tepat pada pukul 2 petang nanti. Kita akan bersama menerusi rancangan Sketsa Tiga Darah. Namun sebelum itu, Edit ingin kongsikan juga kepada anda, war-warkan kepada anda yang mana 6 Ogos ini bersamaan dengan hari Khamis 8.30 minit malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Jadi anda jangan lepaskan peluang keemasan ini untuk bawa ahli keluarga, sahabat handai bersama-sama untuk menghayati pengisian rohani pada malam Jumaat minggu ini. Berbaki lebih kurang 4 hari sahaja, nantikan penampilan Ustaz Muhammad Rizwan Kaplin, yang mana ini untuk sama-sama kita ikuti program kerohanian. Pastinya baik-baik penyampaian dan penceritaan beliau akan lebih menyentuh hati dan juga menghidupkan suasana pada malam yang penuh keberkatan nanti. Jadi sama-sama kita menyemarakkan lafaz dan ataupun mengimarahkan program kerohanian ini untuk anda ikuti bersama-sama menerusi program Sabah Berselawat 6 Ogos bersama dengan hari Khamis 8.30 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran.

Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaman Tuaran. Ingat, masuk adalah perjuangan.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

0: Hei, apa yang kamu dua tengok-tengok nih? Dari handphone pula tuh.
1: Tidak apa-apa juga, Pak Maria. Anu, Pak, tapi kami ya, tengok-tengok, Pak. Kami tengok tentang apa ini sambutan yang sangat penting dalam sejarah negara kita. Ini 31 Julai baru-baru ini adalah sambutan Hari Pahlawan.
2: Hari yang mengingatkan kita kepada jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan tanah air.
1: Kadang-kadang kan, bila kita sebut perkataan pahlawan, ramai orang membayangkan macam askar yang mengangkat senjata di medan perang. Sedangkan makna dia lebih luas daripada itu, tau.
0: Mereka sanggup berkorban masa, tenaga, malah nyawa demi memastikan negara kita kan terus aman dan merdeka, kan?
2: Kalau bukan kerana pengorbanan mereka nih, mungkin kita tidak dapat menikmati keamanan seperti sekarang nih, tau.
0: Sebab itulah, Hari Pahlawan bukan sekadar sambutan biasa saja, tetapi satu hari untuk kita mengenang jasa insan-insan yang telah banyak berkorban demi negara kita ini.
1: Coba kita bayangkan kehidupan rakyat suatu ketika dulu kan, waktu itu negara kita masih lagi kena jajah oleh kuasa asing. Kita punya rakyat yang hidup dalam pelbagai kesukaran lepas kepayahan, kan?
2: Itulah, tapi kita bangga sebab ramai pejuang bangkit mempertahankan marwah bangsa dan juga tanah air. Mereka ini kan bukan berjuang untuk kepentingan diri sendiri, tapi mereka berjuang supaya generasi akan datang dapat hidup yang lebih baik.
1: Nah, generasi itu, itulah kita.
0: Kadang-kadang kita ini terlalu terlupa bahwa keamanan yang kita nikmati hari ini kan mempunyai harga yang tidak ternilai dengan pengorbanan para pejuang dan pahlawan kita dulu, kan? Ada yang pura-pura lupa kali.
2: Itu sebablah sejarah perlu sentiasa dipelajari supaya kita ni kan tahu dari mana datangnya kemerdekaan yang kita kecapi sekarang ini.
1: Betul tu. Aku pernah terbaca kisah apa itu anggota keselamatan yang bertugas jauh daripada keluarga. Ada yang berbulan-bulan tahu dorang tidak pulang ke rumah, lepas dorang sanggup mempertaruhkan nyawa demi dorang menjaga keselamatan negara kita.
0: Sian juga kan?
1: Sian.
0: Dan mereka pun tidak pernah minta pun balasan. Yang mereka mahu hanyalah rakyat dapat hidup aman dan selamat.
2: Itulah namanya pengorbanan seperti inilah yang patut kita kenang dan kita hargai. Tanpa mereka, belum tentu malam ni kita boleh tidur lena dan hidup dengan aman.
1: Ya, setuju sih. Lepas tu, Hari Pahlawan juga, dia mengajar kita tentang nilai keberanian. Sebab keberanian ini mempertahankan keberanian mempertahankan apa yang benar. Lepas tu, keberanian melindungi negara daripada ancaman.
0: Tapi cabaran generasi hari ini berbeza pula kan. Kita tidak berada di medan perang, tapi kita berdepan dengan cabaran dalam dunia digital dan media sosial.
2: Ya, itu betul. Macam-macam maklumat boleh tersebar dengan pantas. Kita mesti bijak menilai maklumat sebelum kita mempercayainya.
1: Betul sih dah. Sebab itu kan RTM selalu kongsikan kata-kata tidak pasti jangan kongsi. Kita jangan betul-betul mudah terpengaruh dengan berita palsu atau hasutan yang boleh apa orang bilang memecah belahkan masyarakat kita yang majmuk ni.
0: Tapi kunci kekuatan kita ialah perpaduan. Malaysia memang betul dia memang terkenal sebagai negara yang mempunyai apa itu pelbagai kaum kita di sini kan,
1: sama budaya.
2: Itulah keunikan yang menjadi kekuatan negara kita.
1: Ya, tapi kan perpaduan ini apa orang bilang dia tidak akan kekal tau kalau kita semua ini tidak menjaga bersama-sama.
0: Ada pihak yang cuba menimbulkan kebencian dan perpecahan tau. Ada juga yang mau kasih sebar tu fitnah sama prasangka ni.
1: Ramai tu.
2: Begini, selagi kita rakyat yang bertanggungjawab, kita jangan mudah terpengaruh. Sebaliknya kita perlu kukuhkan semangat hormat menghormati kerana perpaduan itu adalah benteng utama negara kita.
1: Betul. Ada bahasa satu kali pernah aku datang ataupun hadir pergi sambutan Hari Pahlawan kan. So aku teringatlah kata-kata seorang tokoh ni, dia bilang kan, kemerdekaan bukan sekadar diwarisi tetapi perlu dipelihara. Dia betul tahu kata-kata
0: tu. Ya, generasi terdahulu sudah memang berjuang bah kalau mau dapatkan kemerdekaan kan.
2: Jadi tugas generasi sekarang ni pula adalah mengisi kemerdekaan.
1: Ya, mengisi kemerdekaan dengan ilmu dan juga akhlak yang baik.
0: Dan berusaha untuk majukan diri sebab setiap kerjaan kita akan menyumbang kemajuan Malaysia tau.
1: Ya.
2: Kadang-kadang ada juga yang bertanya, macam mana orang muda boleh meneruskan perjuangan pahlawan terdahulu.
1: Tidak semestinya kita perlu angkat senjata, tapi dengan cara yang sesuai dengan zaman kita yang sekarang ini.
0: Belajar sungguh-sungguh kan, jadi pekerja yang amanah, jadi usahawan yang berjaya. Semua itu usaha kita membangunkan negara, dan itulah cara kita untuk meneruskan perjuangan mereka. Tidak sia-sia lah batu kalau kita buat apa baik sekarang kan.
2: Jati diri itu yang paling kuat, paling penting. Bangga dengan identiti dan juga budaya kita sendiri.
1: Ya. Lepas itu satu lagi kan, mesti apa? Hormat jalur gemilang. Kita mesti hormat lagu kebangsaan kita. Kita mesti hormat semua simbol-simbol negara.
0: Betul tu Nana. Perkara ini pun kan nampak macam kecil, tapi sebenarnya itulah tanda rasa cinta kita sama tanah air dan sampai tu semangat patriotik. Kan?
2: Jadi, sempena Hari Pahlawan ini, marilah kita ambil sedikit masa untuk mengenang jasa mereka.
1: Betul, kita mengenang pejuang-pejuang terdahulu yang sudah mempertahankan maruah bangsa dan juga tanah air, kerana bangsa yang melupakan sejarahnya akan kehilangan arah.
0: Jadi, apa pengajaran terbesar sempena Hari Pahlawan ni?
2: Hargai keamanan dan perpaduan.
1: Tunjukkan jati diri rakyat Malaysia yang bertanggungjawab.
0: Semoga jasa mereka sentiasa dikenang sepanjang zaman. Okey?
2: Selamat Hari Pahlawan.
0: Semangat
2: pahlawanku. Semen.

Lebaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: Jam yang ketiga, R&R, relax dan rehat. Irit setiap bersama dengan anda. Sekarang ni, sudah pun dah pukul 2.16 minit petang. Okay, jadi selamat petang untuk anda. Selamat minum petang. Kan, mungkin petang-petang ni ada yang lebih suka ataupun lebih gemar berada di rumah, kan, gas kemas rumah. Ataupun, ialah cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Ialah, di samping untuk kita bebas daripada nyamuk Aedes, mungkin ada juga yang, ialah, ini untuk ambil peluang merapatkan silaturahim bersama dengan keluarga anak-anak, kan, manfaatkan cuti hujung minggu anda, petang lagi time petang ni, kan, ada juga yang pergi suka berbasikal, kan, apapun semuanya, semoga dipermudahkan segala urusan anda, dan manfaatkan masa anda sebaik mungkin. Ok, sambil-sambil juga editing sama rakan-rakan kita, antaranya kita ada si Pungguk, dia bilang hello DJ Edit, selamat bertugas. Hello juga Pungguk, lagi kita ada Abang Mood. Abang Mood selalu hantarkan info-info yang terbaik lah. Apapun, terima kasih Abang Mood. Lagi kita ada Ahman Ahran dari Kinabatangan, katanya moga sihat sahaja DJ, selamat berkonti. Terima kasih. Katanya juga ucapan salam minggu ceria riang mesra buat semua yang setia di sisi radio ketika ini. Terima kasih, salam riang berkonti DJ. Terima kasih, terima kasih juga Aran Kinabatangan. Okey, lagi kita ada Arne. Hai DJ, selamat bertugas dalam R&R, semoga lancar sehingga ke penghujung siaran, amin. Selamat petang, selamat berhujung minggu, hadir dari Sembulan, ingin mengucapkan selamat berhujung minggu dan selamat beristirahat bersama keluarga tersayang. Buat semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM, di mana jua mereka berada, DJ layan Sabah FM, bagus. Terima kasih Arne. Okey, jadi untuk anda ingin hantarkan saja, nanti Edith akan kembali untuk bacakan kiriman ucapan, sambil juga Edith akan kongsi info dari semasa ke semasa. Layan terus Sabah FM, bagus.

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Fenomena garis badai. Ciri-ciri garis badai, kelompok awan ribut petir aktif yang membentuk barisan di laut dan bergerak ke daratan. Panjangnya boleh mencapai beratus kilometer dan tempoh hayat sehingga beberapa jam. Lazimnya berlaku semasa monsun barat daya, kawasan bersempadanan dengan laut seperti pantai barat Semenanjung di Sabah dan Sarawak pada waktu pagi dan malam. Tanda-tanda kewujudan garis badai, kelihatan pembentukan awan jalur tebal jenis cumulonimbus yang naik meninggi dan datang dari laut atau dari sebelah daratan. Kelajuan angin meningkat secara mendadak semasa garis badai menghampiri seiring dengan keadaan suhu yang turun secara mendadak. Kesan garis badai, hujan lebat beserta angin kencang, guruh dan petir mampu mengakibatkan banjir kilat dan berbahaya kepada operasi penerbangan. Ketika berlakunya garis badai, pastikan anda pindah ke tempat yang lebih tinggi jika banjir kilat dijangka berlaku, berada di tempat yang selamat dan jika terdesak berhentikan kenderaan terutama motosikal di tempat yang selamat. Pesanan Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Sabah Berselawat 2026, 4 hari lagi.
3: Tawau 95.7 FM.

pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.
1: Tuhan, di mana tempatku? Tuhan selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Remu Safir. Diana Ramli.
3: Bersentap kesadaran segala perbuatan lalai aku ulas.
0: Dan Norfas.
4: Don't come to now, now, now, now, now. Pesorang Jodi.
0: Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Baguslah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

Ya, berbaki lebih kurang 6 hari dari sekarang, konsert Irama Nurani yang mana khususnya warga Tuaran dan kawasan sekitar sama-samalah untuk kita ramai-ramai meriahkan konsert Irama Nurani yang akan berlangsung tidak lama lagi 8 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Sabtu 8.30 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Dan jangan risau, masuk adalah percuma. Okey, mana barisan artis legenda dan Sabahan memang mantap. Ada Rabani, Amir UKs, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nurfaz dan The Musafir. Mesti ramai yang rindu lagu-lagu ataupun irama syahdu secara langsung ataupun secara live. Jadi datanglah ramai-ramai, jangan lupa untuk bawa keluarga, jiran, tetangga dan kawan-kawan anda. Kalau yang jauh dan tidak dapat hadir, jangan risau sebab ada siaran langsung melalui platform Radio Sabah FM, Sabah VFM, Sandakan FM, Keningau FM dan Tawau FM, yang mana siaran langsung juga tersedia di platform RTM Klik, Facebook RTM Sabah dan seksyen hiburan dan muzik. Jadi untuk anda yang belum muat turun ataupun ada RTM Klik di telefon anda, pastikan berbuat demikian sebab RTM Klik betul-betul percuma.

Jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika lebih, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko, utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
2: Selamat petang, salam ceria, salam berhujung minggu untuk anda. Terima kasih untuk rakan-rakan juga yang sambil-sambil layan lagu-lagu hiburan kita selama 6 jam ini bersama dengan anda. Sehinggalah pukul 6 petang tadi, untuk anda yang hantarkan ucapan juga, antaranya kita ada si Arneh. Terima kasih DJ Hai, selamat bertugas dalam R&R. Selamat petang juga Arneh. Katanya untuk semua rakan-rakan, selamat beristirahat bersama dengan keluarga tersayang dan terus layan Sabah FM. Bagus, bah, terima kasih Arneh. Okey, lagi kita ada rakan kita, juga kita ada si Erna. Dia bilang hi DJ, selamat petang. Selamat petang juga Erna, sambil-sambil layan lagu-lagu hiburan petang hari ini, menggamit kenangan sambil memasak untuk menu malam ini. Terima kasih DJ melayani kami. Wow, terima kasih juga untuk anda. Lagi kita ada rakan kita Ahmad Zuhdi dari Kuala Terengganu. Katanya mau dengarkan lagu, lagu yang diselitkan. Apapun, terima kasih DJ, terima kasih juga untuk anda. Kalau berkesempatan, ini takkan mainkan lagu itu, tapi apapun kita teruskan lagi hiburan kita selama 6 jam playlist hiburan kita dari pukul 12 tengah hari tadi sehingga pukul 6 petang ini. Apapun untuk anda ingin hantarkan, terus hantarkan sambil-sambil kita layan lagu. Edit akan kembali lagi untuk kongsikan info dari semasa ke semasa. Sabah FM, bagus bang.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus banget.

0: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20 ribu orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Saya Ziani Kiwon, di mana saja saya memang dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM bagus bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

3.13 minit petang ketika ini. Apapun, terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan saya DJ ini dan sehinggalah pukul 6 petang nanti. Okey, apapun, ini tinggi siapa juga rakan-rakan kita menerusi jam yang ketiga ini. Antaranya kita ada Subly Subs, selamat bertugas buat DJ, terima kasih. Juga kita ada Apple White 6, dihantarkan emoji love. Lagi kita ada Marsha Saleh, katanya selamat petang DJ, selamat bertugas R&R, relax dan rehat, semoga tugasan lancar dan dipermudahkan segala urusan. Selamat berhujung minggu, lagu-lagu best terbaik, selamat berhujung minggu sahabat rakan pendengar setia Sabah FM. Bagus, terima kasih Marsha Saleh, selamat petang juga untuk anda. Lagi kita ada rakan kita James Pengiran, selamat petang. Selamat petang juga Muhammad Yusof, selamat petang hujung minggu bersama dengan DJ Edit. Apapun terbaik buat semua pendengar Sabah FM. Bagus, terima kasih, selamat petang juga Muhammad Yusof. Juga kita ada Tumiem, Tumiem Virgo, katanya warga Medan, okay, hadir katanya, terima kasih. Juga kita ada Robert Berto. Hello DJ, hello juga untuk anda Robert Berto. Jadi terima kasih untuk anda hantarkan kiriman ucapan. Anda boleh lagi panjang lagi masa sebenarnya edit bersama dengan anda. Sambil-sambil anda layan lagu-lagu hiburan kita, anda juga boleh kongsikan ucapan anda di ruangan yang kami sediakan. Sabah FM, bagus bah.

0: disajikan makanan manis yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hyperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan deria rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk pembesaran yang sihat pada kanak-kanak.
1: What's up kami?
2: Foresight Music.
1: Kami dengar Sabah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Ketiga, banjir. Pertama, elakkan daripada bermain atau meredah air banjir. Kedua, pakai pelindung diri dan jaket keselamatan sekiranya ada semasa operasi memindahkan mangsa banjir. Ketiga, segera bersihkan badan yang terkena air banjir dengan air bersih. Keempat, cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri. Keempat, cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri. Kelima, jangan guna air banjir untuk membersihkan diri, peralatan atau makanan. Keenam, sentiasa guna air bersih atau air berbotol untuk minum, cuci makanan, peralatan dan diri. Ketujuh, sentiasa bersihkan pusat pemindahan supaya tidak dihurungi lalat dan tikus. Kelapan, pakai pelindung diri semasa mencuci rumah dan persekitaran selepas banjir. Dan kesembilan, dapatkan rawatan segera sekiranya demam dalam tempoh 30 hari selepas kerja pembersihan.
1: What's up, kami?
2: Foresight Music.
1: Kami dengar Sabah.

Ya, selamat petang, salam ceria, selamat berhujung minggu untuk anda. Ha, jadi semoga hari ini ataupun sepanjang cuti hujung minggu ini anda manfaatkan masa anda sebaik mungkin. Okey, ada juga yang hantarkan menu hari ini, menu masakan. Okey, antaranya kita ada si Ray. Hi DJ, selamat petang juga Ray. Katanya sambil-sambil layan DJ, sambil juga layan menu resepi baru. Resepi ini baru saya belajar di YouTube TikTok semalam. Okey, hari ini je ada masa hujung minggu untuk layan hobi. Sebenarnya hobi memasak, tapi ialah sibuk kan. Apapun resepi ni biarlah antara saya dan DJ yang tahu ai. Okey. Apapun, terima kasih Ray, dia hantarkan gambar lagi kan. Jadi nampak pun macam sedap kan. Jadi mungkin untuk anda yang sibuk kan, Isnin sampai hari Jumaat hujung minggu, ada masa untuk luangkan masa anda. Okey, jangan orang bilang biarkan masa berlalu begitu pantas. Carilah masa, carilah hobi anda. Mungkin sebelum ni penat kan. Jadi kena cari masa untuk kita gembirakan diri kita sendiri kan, untuk cari hobi yang mungkin dulu kita minat tapi disebabkan mungkin tugas ataupun terlalu sibuk sampai dilupakan. Kita contoh hilang macam si Ray kan, ada masa dan peluang kita cari balik apa yang kita minat dulu kan. Apapun, terima kasih Ray. Dan sekarang ni pastinya kita akan seketika waktu nanti, sebentar sahaja nanti, untuk panduan kaum muslimi dan muslimat masuknya solat fardu asar bagi kawasan sekitar Kota Kinabalu pada hari ini adalah pada pukul 3.44 minit petang.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Sabah, insyaAllah di KK, Tuaran KK, kita akan anjurkan selawat perdana negeri Sabah, Sabah Berselawat. Bila? 6 Ogos 2026, hari Khamis, 8.30 malam. Di mana tu? Ya, di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Ayuh, kita sama-sama ramaikan untuk kita ramai-ramai berselawat di negeri Sabah yang tercinta. Jangan buang masa. Pemimpin-pemimpin akan turun bersama kita berselawat mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim, penceramah Sabah Berselawat 2026.
2: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
3: Ke syurgamu.
4: An Amru bin Shu'aib, an abihi, an jaddihi qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bis salah, wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'a 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: Hai, saya Harsen B. Saya dengar Sabah FM. Bagus banget.
1: Jika kau beri madu dan juga racun padaku.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
3: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu taala. Ha, ini masalah kita ni.
2: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
2: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Goosebumps. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: R&R Relax dan Rehat, kita kini berada di jam yang seterusnya. Okey, apapun sekarang ini rupanya dah menunjukkan pukul 4:01 minit petang. Jadi terima kasih untuk anda setia bersama dengan kami di Sabah FM. Sambil-sambil juga sebenarnya Edith ingin kongsikan ini untuk tingkatkan kesedaran kita. Ialah dunia semakin moden, semakin canggih kan. Macam-macam juga dugaan kita dalam dunia serba canggih ketika ini. Antaranya, yang mana mungkin anda pernah menerima mesej kononnya daripada kawan lama ataupun saudara mara yang tiba-tiba minta bantuan kecemasan menggunakan nombor yang tidak dikenali. Tiba-tiba timbul. Okey, lama menyepi, tiba-tiba kontak anda menggunakan nombor lain. Jadi jangan terus panik, sebab cara mudah untuk kita elak menjadi mangsa antaranya, tanya soalan peribadi. Kita testing dulu dorang, minta mereka jawab soalan yang hanya anda berdua sahaja tahu. Buat pengesahan contohnya, hubungi nombor asal yang disimpan dalam telefon, bukan nombor baharu yang digunakan untuk menghantar message. Dan seterusnya, paling penting, walaupun kita panik tapi kena bertenang, sebab penipu sering menggunakan alasan kecemasan. Okey, cerita yang menyentuh emosi untuk mendesak anda bertindak tanpa membuat semakan. Jadi kita kena jadi pengguna telefon pintar yang bijak dan sentiasa berwaspada. Jadi kita kongsikan juga peringatan ini kepada ibu bapa, ahli keluarga, rakan-rakan agar mereka juga tidak menjadi mangsa penipuan. Okey, jadi kalau terima mesej yang anda tidak kenali ataupun mencurigakan, kekal bertenang, jangan panik dan jangan mudah tertipu. Itulah antara tips-tips yang Edith kongsikan tadi untuk cara-cara kita kenali sama ada mereka ni betul kawan kita, betul keluarga kita ataupun saudara mara kita, ataupun hanya mereka yang menyamar, pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey, jadi apapun, semoga info ini bermanfaat untuk anda semua, dan pastinya kita akan kongsikan lagi lah kepada anda selepas ini info dari semasa ke semasa. Jadi jom kita terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja, kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard, menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

Ya, selamat petang 4.16 minit petang ketika ini. Ha, R&R Relax dan Rehat Irit Setia bersama dengan anda, dan nanti kita akan sama-sama ikuti pada pukul 4.30 minit petang nanti. Kita akan beri laluan menerusi Berita Sabah FM.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Bahan plastik mengambil masa beratus tahun, malah mungkin beribu tahun untuk reput, sekaligus mencemarkan alam sekitar jika dibuang merata-rata. Bahan plastik ini boleh dikitar semula menjadi alat kegunaan harian kita. Biasakan membuang bahan plastik ke dalam tong kitar semula berhampiran anda.
1: Ya, selamat petang, 4.52 minit petang ketika ini. Lebih kurang 8 minit dari sekarang kita akan beralih di jam yang seterusnya, jam yang terakhir. Kiranya jam yang terakhir kita akan bersama menerusi lagu Back to Back ataupun lagu muzik tanpa henti. Ha, jadi kiranya terima kasih untuk rakan-rakan semua yang bersama dengan saya dari pukul 12.30 hari tadi sehinggalah saat ini menghampiri pukul 5. Ha, apapun 6 jam ia bersama dengan anda, tapi ditinggalkan anda di jam yang sekarang ini. Sebab kita akan bersama menerusi jam yang terakhir lagu muzik tanpa henti. Okey, dan sebelum tu kita akan nantikan juga tepat pukul 5 petang nanti kita akan beri laluan menerusi utama 5 petang. Jadi sampai sini saja kita bersua di ruang udara. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Sabah FM. Dan selepas ini anda akan bersama dengan DJ Rafiq akan menemani anda 6 petang sehingga pukul 12 malam nanti, 6 jam juga bersama dengan anda. Jadi apapun, selamat berhujung minggu untuk anda dan sampai kita bersua lagi. Bye.

Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Back to back music tanpa henti.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum semuanya. Selamat petang. Rafi bertemankan anda hujung minggu ini sehingga tengah malam nanti bermula pukul 6 petang ini. Apapun, terima kasih kepada Edith tadi yang bersama anda. Seperti biasa, hujung minggu ini kita santai-santai saja. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM menerusi frekuensi Sabah FM, aplikasi RTM Klik ataupun di My Free View di saluran 707. Bagaimana kesihatan anda hari ini? Okey ke tidak tu? Cuaca tidak menentu kan? Tadi petang Rafi menuju ke pejabat, panas jugalah, tapi itulah kan cuaca, kadang-kadang panas, kadang hujan kan. Jaga kesihatan kita semua. Okey, kita saling ingat-ingati gitu. Bagi kita mulakan RNR hujung minggu ini edisi 6 hingga 12 tengah malam 2 Ogos 2026 dengan lagu ini dahulu. Sabah FM, bagus banget.

Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan, merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan dan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Sabah Berselawat 2026 4.

Hujung minggu anda ditemani Rafiq yang baru saja tune in Sabah FM ketika ini, sambil-sambil memandu tu kan, menuju ke destinasi anda petang ini. Hati-hati dalam pemanduan, dan sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk kawasan Kota Kinabalu hari ini pada pukul 6.34 minit petang, dan kita beres ketika untuk memberi laluan solat fardu maghrib, dan Rafiq akan kembali bersama anda sejurus selepas solat maghrib nanti. Okey, kepada anda yang tengah memandu, yang tengah berada di rumah sekarang ni kan, tengah bersiap-siap untuk pergi ke masjid nanti kan, hati-hati dalam perjalanan anda juga. Okey, kita dengarkan dulu lagu ini. Sabah FM, baguslah.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Sabah Berselawat 2026 4

0: Mampukah kita menjadikan musuh sebagai sahabat? Mungkin itu adalah perkara yang sulit kita lakukan. Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang boleh mengubah orang yang memusuhi kita menjadi kawan, pembela yang setia, yaitu akhlakul hasanah, kebaikan dibalas kebaikan, akhlakul karimah, kebaikan dibalas dengan lebih baik, akhlakul azimah, kejahatan dibalas kebaikan.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: Orang yang suka mencaci dan menyebarkan fitnah untuk merosakkan orang lain tergolong dalam perbuatan mengadu domba.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu. Maksudnya, tidak masuk syurga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Muslim.
2: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
3: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi Qiraatul Quran yang disampaikan oleh adik An-Nisa binti Farid, dan akan membaca surah Al-Baqarah bermula ayat 153.
5: Ya.

Assalamualaikum semuanya, selamat petang. Kembali menemani anda dalam R&R Relax dan Rehat. Rafiq di sini sehingga pukul 12.30 malam, bermula pukul 6 petang tadi. Dan kita berehat seketika untuk memberi laluan solat fardu maghrib sebentar tadi. Dan Rafiq kembali bersama anda seperti biasa. Dan ini Rafiq kongsikan juga info cuaca untuk anda, bagaimana ramalan cuaca untuk malam ini di Sabah Ahad. Rafiq kongsikan dijangkakan ribu petir di beberapa tempat. Dan esok pula kita tinjau ramalan cuaca di Sabah. 3 Ogos 11 pagi hujan di beberapa tempat. Petang pula esok dijangkakan ramalannya ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Manakala malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Ini ramalan cuaca menerusi laman sesawang met.gov.my. Anda juga boleh mengetahui ramalan cuaca seterusnya. Mudah saja, anda boleh mengatur aplikasi My Cuaca di telefon bimbit anda. Baik, kita teruskan R&R hujung minggu ini dengan lagu ini dahulu sebelum Rafiq kongsikan info yang menarik untuk anda selepas ini. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Oku Dika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Kota Belud 101.5 FM.

Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Sebentar tadi lagu Armada Band dengan lagunya Asal Kau Bahagia. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Selamat malam semuanya di jam yang kedua bersama Rafiq ketika ini. Dan Sukan Glasgow, Sukan Commonwealth Glasgow 2026 baru saja melabuhkan tirainya 2 Ogos hari ini kan. Nah, tahniah untuk pemenang pingat emas Malaysia terbaharu Dato' Azizul Hasni Awang, The Pocket Rocket Man, dan juga Amir Daniel Abdul Majid, Judo Man 81 kg. Lebih daripada sasaran, Malaysia menyasarkan 5 pungutan pingat emas, tapi lebih dapat 8. Tahniah untuk semua atlet Malaysia yang telah berjaya dapat perak gangsa. Apapun, majulah sukan untuk negara semuanya. Baik, sebentar saya lagi 7.30 nanti Rafiq akan bawakan berita ringkas Sabah FM dalam RNR Relax dan Rehat. Selamat makan malam untuk anda juga yang tengah mendengarkan Sabah FM ketika ini. Rafiq hiburkan anda dengan lagu ini, Jangan Kenati Aku. Dengarkan Sabah FM, baguslah.

0: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Pelabuhan Tawau menerima dua kren dermaga baharu menerusi pelaburan bernilai RM70 juta sekaligus memperkuku keupayaan pengendalian kargo serta meningkatkan daya saing pelabuhan itu sebagai pintu masuk maritim utama di pantai timur Sabah. Majlis perasmian kren baharu itu disempurnakan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Jinor. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Haji Haji Ji berkata kedua-dua kren tersebut dijangka meningkatkan produktiviti operasi, mempercepat tempoh pusingan kapal dan mengurangkan masa menunggu serta membolehkan Pelabuhan Tawau mengendalikan kapal dan jumlah kargo yang lebih besar. Sementara itu, Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict yakin perolehan dua unit kren dermaga itu akan meningkatkan kecekapan operasi Pelabuhan Tawau sekaligus membantu menangani isu yang dibangkitkan oleh pemain industri termasuk Persatuan-Persatuan Logistik. Jentera baharu tersebut dijangka mula beroperasi September depan. Dato' Iwan turut merakamkan penghargaan kepada Surya Capital Holdings Berhad, Sabah Port Sdn Berhad dan Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah atas kerjasama memastikan perolehan serta pemasangan jentera berkenaan dapat direalisasikan. Parlimen Kelabakan dijangka menerima tambahan peruntukan bagi projek pembaikan dan pembangunan jalan raya. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Jinor berkata ketika ini kerajaan negeri sedang memperinci keutamaan serta skop pelaksanaan sebelum pengumuman dibuat. Beliau ditemui media sempena program jelajah rakyat Parlimen Kelabakan dan Jualan Rahmah Medani di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kelabakan. Dalam perkembangan lain, Dato' Haji Haji Jinor memaklumkan kawasan seluas 404 hektar dikenal pasti untuk pembangunan masa depan Kelabakan termasuk pembinaan kompleks imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan di sempadan serta laluan jalan yang hubungkan Kelabakan dengan Kalimantan Utara. RM1,600 hektar kawasan baharu dibuka bagi tanaman padi di Sabah ia sebagai langkah meningkatkan pengeluaran beras tempatan seterusnya memperkuku keterjaminan makanan negeri. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamawi Jaafar berkata pembukaan kawasan baharu itu antara strategi utama untuk meningkatkan tahap sara diri SSL beras kepada 20% menjelang tahun 2030. Selain membuka kawasan baharu, kerajaan negeri turut menyasarkan peningkatan produktiviti tanaman padi, iaitu daripada purata 3 tan metrik sehektar kepada 5 tan metrik sehektar menerusi penggunaan benih berkualiti, teknologi moden serta penambahbaikan sistem pengairan. Usaha itu dilaksanakan secara berperingkat dengan kerjasama pelbagai agensi bagi memastikan kawasan dikenal pasti dapat dimajukan secara optimum dan memberi manfaat kepada para pesawar. Anggota pasukan gerakan PGA mempergiat aktiviti sukan untuk kekal cergas dan sihat ia seiring matlamat komuniti policing polis dan masyarakat berpisah tiada yang menuntut anggota bertemu masyarakat termasuk bersukan. Pegawai pemerintah Batalion 15 PGA Sandakan Superintendent Raji Husin Suhodin berkata selain mendekatkan anggota dengan masyarakat, aktiviti seumpama dapat mengekalkan kesihatan untuk diterjemah dalam tugasan yang memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Beliau ditemui pada perlawanan persahabatan bola sepak veteran Legend 15 FC bertemu The Parent Legacy FC X Sabah di Sandakan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Ej, dan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM. Bagus.

0: Hei, apa yang kamu dua tingu-tingu nih? Dari handphone belah tuh?
1: Tidak apa-apa juga, Pak Maria. Aduh, Pak, tapi kami ini atuh penting, Pak. Kami tingu tentang apa ini sambutan yang sangat penting dalam sejarah negara kita. Ini 31 Julai baru-baru ini adalah sambutan Hari Pahlawan.
2: Hari yang mengingatkan kita kepada jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang mempertahankan tanah air.
1: Kadang-kadang kan bila kita sebut perkataan pahlawan, ramai orang membayangkan macam askar yang mengangkat senjata di medan perang. Sedangkan makna dia lebih luas daripada itu, tau.
0: Mereka sanggup berkorban masa, tenaga, malah nyawa demi memastikan negara kita kan terus aman dan merdeka, kan?
2: Kalau bukan kerana pengorbanan mereka nih, mungkin kita tidak dapat menikmati keamanan seperti sekarang nih, tau.
0: Sebab itulah, Hari Pahlawan bukan sekadar sambutan biasa saja, tetapi satu hari untuk kita mengenang jasa insan-insan yang telah banyak berkorban bagi negara kita ini.
1: Coba kita bayangkan kehidupan rakyat suatu ketika dulu kan, waktu itu negara kita masih lagi kena jajah oleh kuasa asing. Kita punya rakyat yang hidup dalam pelbagai kesukaran lepas kepayahan, kan?
2: Itulah, tapi kita bangga sebab ramai pejuang bangkit mempertahankan maruah bangsa dan juga tanah air. Mereka ini kan bukan berjuang untuk kepentingan diri sendiri, tapi mereka berjuang supaya generasi akan datang dapat hidup yang lebih baik.
1: Nah, generasi itu itulah kita.
0: Kadang-kadang kita ini terlalu terlupa bahwa keamanan yang kita nikmati hari ini kan mempunyai harga yang tidak ternilai dengan pengorbanan para pejuang dan pahlawan kita dulu, kan? Ada yang pura-pura lupa kali.
2: Itu sebablah sejarah perlu sentiasa dipelajari supaya kita ni kan tahu dari mana datangnya kemerdekaan yang kita kecapi sekarang ini.
1: Betul tu. Aku pernah terbaca kisah apa itu anggota keselamatan yang bertugas jauh daripada keluarga. Ada yang berbulan-bulan tahu dorang tidak pulang ke rumah, lepas itu dorang sanggup mempertaruhkan nyawa demi dorang menjaga keselamatan negara kita.
0: Sian juga kan?
1: Sian.
0: Dan mereka pun tidak pernah minta pun balasan. Yang mereka mahu hanyalah rakyat dapat hidup aman dan selamat.
2: Itulah namanya pengorbanan seperti inilah yang patut kita kenang dan kita hargai. Tanpa mereka, belum tentu malam ni kita boleh tidur lena dan hidup dengan aman.
1: Ya, setuju sih. Lepas tu, Hari Pahlawan juga, dia mengajar kita tentang nilai keberanian. Sebab keberanian ini mempertahankan keberanian mempertahankan apa yang benar. Lepas tu, keberanian melindungi negara daripada ancaman.
0: Tapi cabaran generasi hari ini berbeza pula, kan? Kita tidak berada di medan perang, tapi kita berdepan dengan cabaran dalam dunia digital dan media sosial.
2: Ya, kan? Itu betul. Macam-macam maklumat boleh tersebar dengan pantas. Kita mesti bijak menilai maklumat sebelum kita mempercayainya.
1: Betul, Sida. Sebab itu kan, RTM selalu kongsikan kata-kata tidak pasti, jangan kongsi. Kita jangan betul-betul mudah terpengaruh dengan berita palsu atau hasutan yang boleh memecah belahkan masyarakat kita yang majmuk ni.
0: Tapi kunci kekuatan kita ialah perpaduan. Betul. Malaysia memang betul dia memang terkenal sebagai negara yang mempunyai pelbagai kaumba kita di sini, kan?
1: Sama budaya.
0: Ya, sama budaya.
2: Itulah keunikan yang menjadi kekuatan negara kita.
1: Ya, tapi kan perpaduan ini dia tidak akan kekal tau kalau kita semua ini tidak menjaga bersama-sama.
0: Ada pihak yang cuba menimbulkan kebencian dan perpecahan tau. Ada juga yang mau kasih sebar tu fitnah sama prasangka ni.
1: Ramai tu.
2: Begini, selagi kita rakyat yang bertanggungjawab, kita jangan mudah terpengaruh. Sebaliknya, kita perlu kukuhkan semangat hormat menghormati kerana perpaduan itu adalah benteng utama negara kita.
1: Betul. Ada bahas satu kali pernah aku datang ataupun hadir pergi sambutan Hari Pahlawan, kan? So aku teringatlah kata-kata seorang tokoh ni, dia bilang kan, kemerdekaan bukan sekadar diwarisi tetapi perlu dipelihara. Jim betul tahu kata-kata
0: tu. Ya, generasi terdahulu sudah memang berjuang bah kalau mau dapatkan kemerdekaan, kan?
2: Jadi tugas generasi sekarang ni pula adalah mengisi kemerdekaan.
1: Ya, mengisi kemerdekaan dengan ilmu dan juga akhlak yang baik.
0: Dan berusaha untuk memajukan diri sebab setiap kerjaan kita akan menyumbang kemajuan Malaysia, tau.
1: Ya.
2: Kadang-kadang ada juga yang bertanya, macam mana orang muda boleh meneruskan perjuangan pahlawan terdahulu?
1: Ya, tidak semestinya kita perlu angkat senjata, tapi dengan cara yang sesuai dengan zaman kita yang sekarang ini. Ya,
0: belajar sungguh-sungguh kan, jadi pekerja yang amanah, jadi usahawan yang berjaya. Semua itu usaha kita membangunkan negara, dan itulah cara kita untuk meneruskan perjuangan mereka. Kan, tidak sia-sialah batu kalau kita buat apa baik sekarang kan.
2: Jati diri itu yang paling kuat, paling penting. Bangga dengan identiti dan juga budaya kita sendiri.
1: Ya. Lepas itu satu lagi kan, mesti apa? Hormat jalur gemilang. Kita mesti hormat lagu kebangsaan kita. Kita mesti hormat semua simbol-simbol negara.
0: Betul tu Nana. Perkara ini pun kan nampak macam kecil, tapi sebenarnya itulah tanda rasa cinta kita sama tanah air dan sampai tu semangat patriotik. Kan?
2: Jadi, sempena Hari Pahlawan ini, marilah kita ambil sedikit masa untuk mengenang jasa mereka.
1: Betul, kita mengenang pejuang-pejuang terdahulu yang sudah mempertahankan maruah bangsa dan juga tanah air, kerana bangsa yang melupakan sejarahnya akan kehilangan arah.
0: Jadi, apa pengajaran terbesar sepanjang Hari Pahlawan ni?
2: Hargai keamanan dan perpaduan.
1: Tunjukkan jati diri rakyat Malaysia yang bertanggungjawab.
0: Semoga jasa mereka sentiasa dikenang sepanjang zaman. Okey?
3: Selamat Hari Pahlawan.
0: Semangat
2: pahlawanku. Semen.

0: minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Baik, itu dia sebentar tadi ya, Sketsa Tiga Darah dengan tajuknya Hari Pahlawan. Begitulah dengan penceritaannya. Selamat malam semuanya R&R hujung minggu bersama Rafiq sehingga pukul 12.30 malam ketika ini. Ya, tinggal memandu sambil-sambil mendengarkan Nasab FM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita semuanya kena menghargai jasa-jasa pahlawan kita dahulu untuk keselamatan negara kita di Malaysia secara khususnya. Okey, yang tidak dapat mendengarkan Nasab FM menerusi frekuensi Nasab FM, jangan risau. Rafiq selalu wawarkan kepada anda menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah saja anda boleh mengatur aplikasi tersebut secara percuma. Okey, dan kita layan terus lagu ini sebelum kita ke info-info yang menarik untuk anda sebentar saja lagi. Dengarkan Sabah FM, bagus banget.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click Sabah FM. Bagus.

0: Izinkanlah aku.
1: Wow, Kak Mun. Zul. Bukan main lagi. Dapat bonus ke, Kak?
0: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan. Bulan 8 ini, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
1: Wow, di mana tuh, Kak?
0: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
1: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh Kak artis dia?
0: Iya, Zul. Itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
1: Oh, nah. Kumpulan Robani betul, Kak?
0: Ada lagi. Nurfas lagi kakak dengar.
1: Konsert nasyid-nasyid begini kan, Kak?
0: Iya, dia lah nih, Zul.
1: Lamanya indah dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
0: Masuk adalah percuma.
1: Woi, nah. Nggak aku mau ketinggalan nih, Kak. Datang aku nih.
0: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana, kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
1: Beres, Kak.
0: Ingat, masuk adalah percuma. Oh.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang dibibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Kamis jam 8.30 malam, di mana di Dewan Sri Sulaiman Waran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah, yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bertemu di sana pada tarikh yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu 'ala Nabi Muhammad.
2: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.
3: Hujung minggu anda berteman ke Rafiq ketika ini yang baru saya tune in Sabah FM tu kan. Siapa DJ bertugas ketika ini tu? Rafiq di sini sehingga pukul 12.30 malam dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda. Frekuensi Sabah FM sekitar Kota Kinabalu 89.9, dan anda juga boleh mendengarkan Radio Sabah FM menerusi saluran 707 di My Free View. Dan ini Rafiq ingin kongsikan juga kepada anda, pernahkah satu soalan tu berulang kali bermain di fikiran anda tu? Mengapa ini kan? Jadi walaupun badan kita tengah berehat, tapi fikiran kita tetap bekerja mengulang kisah yang sama dengan persoalan yang sama dalam fikiran kita. Okay? Jadi cara untuk menenangkan fikiran kita semua tu kan, yang tengah runsing tu kan, tulis apa yang terbuku di hati tu. Kadang-kadang kan, kalau kita tulis sesuatu yang banyak untuk kita fikir atau kita tuliskan, dia boleh meredakan rasa macam yalah, rasa terbeban dalam fikiran tu kan. Atau kongsikan dengan seseorang yang anda percayai. Bukan apa, kadang-kadang kita tidak perlukan jawapan dalam fikiran kita tu. Kita hanya perlukan seseorang yang sudi mendengar. Dan jika fikiran itu mula mengganggu tidur, kerja anda ataupun kehidupan harian, jangan ragu dapatkan bantuan profesional. Okay? Ingat, penyembuhan sering bermula apabila kita tidak lagi memikul beban itu seorang diri. Cubalah kan, ada juga orang yang senyap-senyap kan, dia menyimpan masalah tersebut. Jadi cubalah teknik ini, mungkin berhasil, dan jangan biarkan ia berlarutan. Okay? Kita layan terus lagu ini, nyanyian Safura, Sedalam Mana Cintamu. Sabah FM, baguslah.

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hi guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
2: Semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: 30 Julai setiap tahun dipilih sebagai Hari Persahabatan Sedunia. Sahabat ialah seseorang yang boleh anda percayai untuk menyimpan rahsia, memberi nasihat yang jujur dan sentiasa ada di sisi anda, terutamanya apabila orang lain meragui anda. Kata orang, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Tepat pukul 9 malam nanti Rafi akan bawakan utama 9 malam. Apakah berita untuk anda dalam dan juga luar negara? Sebentar saya lagi menerusi sambung usia Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Terima kasih banyak-banyak yang mendengarkan Sabah FM ketika ini. Dan kita layan terus lagu-lagu yang telah tersedia untuk anda hujung minggu ini. Santai-santai kan, penat beriada sepanjang hari hujung minggu kan, bersama keluarga atau rakan-rakan. Kita dengarkan dahulu lagu ini. Sabah FM, bagus lah.

Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

Sinar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres, dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pet Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: Jangan biar rumah Anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, Utama 9 malam.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru, Datuk Ismail Asim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan, sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan taat setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Asim. Program Madani Kita, PMK, menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang, RCI Tabung Haji, Kemenkesih kena beri penerangan, ayat yang mudah, biar rakyat faham. Apa yang berlaku di Tabung Haji? Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission, yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional, yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham, apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji? Dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya?
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang, kita santuni rakyat, kita dengar sendiri masalah anda semua, kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahria Mohd Tamil. Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan GPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Hujan dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tembok sana, asap berdaya sana, dia kata malah isim. Bila kita tutup sempadan dia patut tahu lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kononnya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain ke sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejohanan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1973, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Dato' Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri, menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Jalan Maxwell, Kuala Lumpur. Allahyarham berusia 57 tahun meninggal dunia akibat serangan jantung. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Makam Pahlawan Masjid Negara Kuala Lumpur pada keesokan harinya selepas solat Jumaat. Allahyarham adalah pemimpin negara yang pertama dikebumikan di Makam Pahlawan. Allahyarham pernah memegang beberapa jawatan penting dalam pentadbiran kerajaan seperti Menteri Perdagangan dan Perusahaan pada tahun 1956, Duta Persekutuan Tanah Melayu ke Amerika Syarikat dan Wakil Tetap Persekutuan Tanah Melayu ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang pertama pada 5 September 1957, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1960 dan sekali lagi pada tahun 1969. Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: obatnya.
1: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Downloadlah sekarang secara percuma Sabah FM. Bagus banget.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy dan

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Rafiq kembali bersama anda dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda. Dan kita berada seketika tadi selama sejam dalam muzik tanpa henti. Dan pukul 10 malam tadi berita ringkas Sabah FM. Dan Rafiq kembali bersama anda sehingga pukul 12.30 malam ini. Yang baru saja mendengarkan Sabah FM, yang baru saja peni sampai ke Kota Kinabalu daripada lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan masuk ke E-Hailing, dan sambil-sambil mendengarkan Radio Sabah FM ketika ini menuju ke destinasi anda ketika ini kan. Selamat datang ke Kota Kinabalu. Kepada anda yang jalan-jalan di Sabah ni, ataupun kepada anda yang sudah semestinya berkali-kali datang ke Kota Kinabalu ni dengan urusan kerja lah kan. Okay. Dan itulah, nikmatilah banyak makanan-makanan best kan. Orang-orang yang manis-manis. Baik, apa pun kita layan terus lagu ini sambil-sambil anda memandu tu. Jangan lupa kalau penat tu berat seketika, jangan paksa diri anda untuk memandu dengan keadaan yang rasa penat tu kan. Keselamatan diutamakan. Kita layan terus lagu ini. Sampai FM, bagus bang.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi mana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu bang. Komen mal, rap.
3: Abangnya ya?
2: Okay.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben Zulu.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sabah FM, bagus bah, relax dan rehat hujung minggu anda. Ini segmen bermula pukul 6 petang sehingga pukul 12.30 malam ini. 6 jam kami bersama untuk anda. So, pukul 6 pagi tadi, 12.30 hari, 12.30 hari hingga 6 petang. Dan Rafiq sekarang ini sehingga pukul 12.30 malam. Dan tinggal 4 hari saja lagi. Nantikan penampilan Ustaz Omar Ridwan Kaplin dan sebagai moderator dalam program Sabah Berselawat. Dan bertarik pada 6 Ogos nanti, Khamis 8.30 malam, bertempat di Dewan Seri Sulaman Tuaran. Jadi ayuh, mari kita hadir beramai-ramai, bersama-samalah kita menyejukkan hati kan, menyemarakan lafaz selawat dan mengimarakan program kerohanian ini. Jumpa anda di sana nanti. Rafiq pun akan berada di sana nanti, di Dewan Seri Sulaman, program Sabah Berselawat. Kepada anda yang tidak dapat hadir, jangan risau, kami bawakan juga kepada anda menerusi siaran Sabah FM dan juga stesen daerah di Sandakan FM, Tau FM, Keningau FM dan juga Sabah VFM. Bermula pukul 8.30 minit malam. Kita dengarkan dahulu lagu ini, Sabah FM, bagus banget.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jana.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ha, mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana di kuartiri nanti, data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Shi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?

Itu dia sebentar tadi lagu nyanyian Adele, Cry Your Heart Out. Aha, macam fras betul tu kan. Pada anda jangan sedih-sedih, jangan fras-fras, tenangkan diri anda, okay? Sebenarnya saya lagi 11 malam nanti, seperti biasa Rafiq akan bawakan juga anda berita ringkas menerusi Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur, berita terbaru terkini mutakhir untuk anda dalam dan juga luar negara. Sebentar saja lagi kita layan terus lagu ini hanya di RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda. Sabah FM, Fadiswa.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber akan terus diperkasa bagi memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat.
1: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Pembangunan modal insan sektor awam terus ditambah baik menerusi pemerkasaan kemudahan latihan di Institut Takbiran Awam Negara INTAN bagi melahirkan penjawat awam yang lebih kompeten, berintegriti dan berprestasi tinggi. Ketua Situsa Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, pelaburan dalam pembangunan fasiliti latihan bukan sekadar menyediakan infrastruktur fizikal, sebaliknya bertindak sebagai pemangkin kepada agenda reformasi perkhidmatan awam. Tan Sri Shamsul Azri dalam pada itu menegaskan sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang ditetapkan. Jelas beliau, terdapat KPI yang ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam yang berada di bawah seliaan mereka. Mulai semalam, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baru dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid. Aplikasi MyJPG akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPG telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
2: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Jelas Dato' Eddy, pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut. Memperkukuh ekonomi negeri, menarik pelaburan berkualiti serta meningkatkan taraf hidup rakyat menjadi fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan. Menteri Besar Yang Baharu, Dato' Ismail Hasim berkata, pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar maupun luar bandar.
3: Dalam masa yang sama, kerajaan negeri akan terus memperkukuh ekonomi, menarik pelaburan berkualiti, menyediakan peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat serta memperkasa bidang pendidikan, kesihatan, perumahan, pertanian dan kesejahteraan sosial.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan taat setia sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan di hadapan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Sri, Istana Besar Seri Menanti. berita seterusnya. Tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian Rohingya yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus menegaskan kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi dan kemudiannya dipindahkan secara berperingkat ke tiga negeri yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan dan UNHCR. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media terbangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan. Dalam perkembangan lain, polis Kelantan memberi jaminan kapasiti lokap di 56 bala polis di negeri itu masih mencukupi bagi menampung pelaksanaan pelan strategik baru membenteras dadah yang bermula 15 Julai lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata, setakat ini tiada masalah kesesakan lokap walaupun setiap ketua balai diarahkan menangkap seorang penagih dadah setiap hari.
4: Saya buat benda ni, saya melihat memang dadah meluruh dengan dadah, tapi orang masih bercakap. Masyarakat masih bercakap, oh dah penagih sana, penagih sini. Jadi, that's why kita fikirkan satu pelaksanaan yang menyuluh. Maknanya, usia ini takkan satu kali penagih. Dan untuk ketua bahagian narkotik daerah, takkan perkandungan. Pengedar-pengedar, yang kecil tadi, dan besar kalau jumpa, lagi baik. Dan untuk ketua jabatan narkotik di IPK, yang sindiket besar.
0: Beliau berkata pendekatan itu bertujuan memperkukuh usaha membenteras penyalahgunaan dan pengedaran dadah dengan ketua balai memberi tumpuan kepada penagih manakala pegawai narkotik memburu pengedar dan sindiket besar. Luar negara. 7 negara pertubuhan negara pengeksport petroleum OPEC Plus bersetuju untuk meningkatkan had pengeluaran minyak mentah sebanyak 188 ribu ton sehari bagi bulan September. Keputusan itu diumumkan susulan mesyuarat maya OPEC Plus yang dihadiri wakil dari Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman bagi meneliti keadaan serta prospek pasaran minyak global. Langkah itu dibuat berasaskan komitmen bersama bagi menyokong kestabilan pasaran minyak dunia. Dua helikopter pemadam kebakaran bertembung ketika operasi memadam kebakaran hutan di Barat Athens, Greece malam. Menurut pihak bomba, nahas berlaku di kawasan Pasta apabila kedua-dua helikopter yang disewa untuk operasi itu bertembung di udara. Seorang kru ditemukan selamat manakala seorang lagi masih hilang. Operasi mencari sedang dijalankan. Hampir 500 anggota bomba mengawal kebakaran berhampiran perkampungan pantai Porto Germano bagi menghalang api merebak ke pinggir Athens. Dalam pada itu, Perdana Menteri Greece Kyriakos Mitsotakis memberi amaran negara itu bakal berdepan beberapa hari yang amat mencabar. Susulan angin kencang mencecah 100 km sejam sekaligus menyukarkan operasi udara. Sehingga kini kebakaran hutan di beberapa lokasi di Greece telah memusnahkan lebih 6,500 hektar kawasan selain mengakibatkan kerosakan kepada puluhan kediaman. Kejohanan badminton terbuka Taiwan bergulir lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai, muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Indonesia Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21 pada perlawanan akhir. Aaron Chia berkata mereka telah memberikan aksi terbaik namun mengakui lawan lebih cemerlang terutama pada mata-mata penting. Beliau turut menyifatkan pencapaian itu sebagai petanda positif memandangkan gandingan berkenaan baru menyertai kejohanan kedua bersama. Dari itu, bergu wanita negara Pelitan dan Emtinah turut muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan Jepun Sumire Nakade dan Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan tahniah kepada bergu lelaki dan wanita negara selepas muncul naib juara terbuka Taiwan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata kedua-dua gandingan mempamerkan aksi yang membanggakan walaupun gagal meraih gelaran juara. Katanya kedua-dua bergu perlu bangkit lebih kuat dalam kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Literasi digital diperkasa perkukuh keselamatan siber. Dasar hari bekerja hybrid tidak jejas produktiviti penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Assalamualaikum, selamat malam semuanya di jam yang terakhir bersama Rafiq dalam R&R Relax dan Rehat ini kan. Pastinya anda ketika ini tengah berehat-rehat sambil mendengarkan Sabah FM ataupun di mana jua destinasi anda yang tengah memandu ketika ini sambil-sambil mendengarkan Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum anda mengantuk tu yang memandu tu kan, hati-hati, Rafiq hiburkan anda dengan lagu ini. Dengarkan dan jadikan Sabah FM ini sebagai peneman dalam pemanduan anda ketika ini, okay? Tapi sekali lagi, hati-hatilah pemanduan tu. Kalau penat, berehat seketika, okay? Sabah FM, bagus lah.

Lagu Hai Hai Bye Bye nyanyian Izlin. Hai Hai dan Bye Bye. Belum lagi Bye Bye ni, sekejap saja lagi menghampiri pukul 12:30 malam. Apapun kepada anda yang mendengarkan Nasabah FM ketika ini kan, ha, macam seperti biasalah, kita akan layan terus lagu-lagu yang tersedia untuk anda di minit-minit yang terakhir ini. Macam main bola belakang minit-minit terakhir. Yang belum tahu lagi, anda juga boleh mendengarkan Nasabah FM menerusi saluran 707, menerusi dekoder MyFreeView. Kepada anda yang baru beli TV itu kan, sekarang dekoder tu built-in di dalam. Anda boleh pergi ke saluran 707, bagian radio tu. Di sana terletaknya stesen Sabah FM, radio Sabah FM. Anda boleh mendengarkan Sabah FM menerusi dekoder tersebut, saluran 707. Okey, kita layan terus lagu ini, nyanyian Hexen Halaman, Sumandak Keningau, Sabah FM. Bagus lah.

Di penghujung siaran segar, segar pula RNR Relax dan Rehat hujung minggu anda, bermula pukul 6 petang tadi sehinggalah di ketika ini. Menghampiri pukul 12.30 malam sudah kan. Rafiq mau check out dahulu. Nanti kita akan jumpa lagi di siaran seterusnya. Seperti biasa dalam segar lebih menyegarkan, bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi Isnin hingga Jumaat. Okey, jaga diri anda. Assalamualaikum. Salam Malaysia beradik. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Nirvana dengan lagunya Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM. Terima kasih juga untuk Easy yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 oleh AZ ya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, untuk kita buka pertemuan hari Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua sihat? Jaga makan, jaga kesihatan. Itu yang kita mahukan. Kalau jaga, bagus. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur. Syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri, RTM Klik di seantero dunia. Jadi jangan tukar, stay tune ataupun terus kekal setia, kerana kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng Burhantu, geng-geng saya di tengah malam, di manakah geng-geng saya? Lampurkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Saya janji saya teman anda. Saya tahu ramai yang tengah baru nak memulakan tugas, baru nak memulakan kerja, sama macam saya. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja. Niatkan diri kita ataupun pekerjaan kita sebagai ibadah ya. Sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, begitu juga dengan bekerja. Bekerjalah secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, profesional, jangan mengulah. Itu yang paling penting. Juga ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua ikut peraturan jalan raya. Semua pekerjaan ada peraturannya. Yang sedang memandu juga ada peraturan, di kilang juga ada peraturan, dekat rumah pun ada peraturan tau. Ramai yang tengah lipat kain kat rumah tu, saya nampak. Oh, tengah kemas rumah. Baru ada masa nak kemas rumah ya. Saya tengah lipat kain, kemas rumah, basuh baju pun ada tu. Saya nampak. Okey. Tapi tak apalah, buatlah apa saja pun. Yang penting anda terus kekal setia bertemankan dengan Nasional FM, dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Untuk sejam setengah ini, kita layan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini dia, ya, kita ada lagu Pilot Darat, kita ada juga lagu untuk Abang Bas kita. Ini daripada kumpulan kembara Ekspres Rakyat. No. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kim Burhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada mengikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Ya, saya dah laporkan diri dekat konti ni 2084. Ada yang ponteng kerja ke? Yang tengah bekerja, sama bekerja tau. Jangan malu dengan pekerjaan kita dan juga segala usaha kita. Ada yang malu tau nak mengaku kerja. Awak kerja apa? Mengaku je macam saya dulu kan. Awak kerja apa? Saya kerja basuh pinggan dekat kedai. Saya kerja kilang. Saya kerja bawa lori, jadi pilot darat, memandu bas. Saya cari kerja, saya mencari rezeki melalui taksi saya, pemandu taksi, abang-abang lori ya. Pemandu-pemandu Grab. Awak pula kerja apa? Saya kerja di bahagian telekomunikasi. Jadi jangan malu dengan usaha kita. Jangan malu dengan pekerjaan kita. Tak ada yang akan memberikan kita makan. Kalau kita jatuh miskin, ingat tu. Jadi segala usaha kita adalah yang terbaik dari kita. Anggap itu saja. 12.28 minit tengah malam. Pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ingat tu. Untuk pilot-pilot darat, jangan lupa bunyikan horn satu kali untuk saya. Itu dia, pang-pang-pang. Saya dengar. Terima kasih ya. Jadi sepanjang pemanduan anda, walau ke mana saja destinasi anda, dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah ke Sarawak, melalui Pen Borneo Highway, Lembu Raya Pen Borneo, jangan lupa dengarkan Nasional FM bertemankan dengan Nun Alif Zain Alif. Kita dah tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, di Kapit, di Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak, di Sabah pula di pedalaman Sepitang, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mana dia? Laporkan diri anda dekat Facebook. Belum ramai lagi yang melaporkan diri ni. Cuba kita tengok ni. Belum lagi. Baru sikit je. Mana yang lain tidur awal ke? Tapi saya percaya geng-geng berhantu di seantero Malaysia. Bukan seantero Malaysia je, di seantero dunia yang sedang melayan dan sedang mendengarkan pemilik suara ini. Dan juga lagu-lagu yang terbaik bakal saya siarkan untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Crystal dengan janji. Jangan hanya berjanji tapi tak mahu ditepati. Manis di bibir tapi pahit di hati. Itulah gambaran sebenarnya janji yang tak pernah ditepati. Betul. Hidup ini tak perlu banyak janji. Yang penting ada bukti. Itu yang kita mahukan. 12.43 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda sedang berada dalam segmen Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alip Zai Alif. Untuk pertemuan Isnin 3 Ogos 2026. Dan untuk hari ini sebenarnya, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah pun bertungkus lumus menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Ya. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim menyatakan perkara itu telah pun mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir. Jadi Menteri Besar Dato' Ismail Lassim adalah Menteri Besar yang baru untuk rakyat Negeri Sembilan. Terlebih dahulu, Dato' Ismail Lassim telah pun mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar di hadapan Tuanku Mukhlis di Istana Besar Seri Menanti selepas mendapat perkenan baginda untuk menerajui pentadbiran kajian negeri yang baru. Jadi tahniah untuk rakyat Negeri Sembilan dapat Menteri Besar yang baru, juga dapat cuti peristiwa untuk hari ini 3 Ogos 2026. Jangan pula ada yang pergi sekolah, jangan pula ada yang pergi kerja, pejabat-pejabat awam, kecuali mungkin ada yang swasta kena bekerja, kan? Jadi selamat agar tuan-tuan bercuti untuk rakyat Negeri Sembilan. Juria Jaafar melaporkan diri bersama dengan saya dari Batu Pahat, Johor, dari Terengganu, Muhammad Yusof, Elbiana Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Cik Burger dengan rakan-rakan, ya, Muhammad Fadli Ajib dari Kelapa Sawit Johor, CMS Freed, UPS dari Kuala Terengganu, Rohatun Atun, Nenek Ani, kita ada Nur Isa, kita ada Ita Chot dari Ipoh, Nek Mas Kota Baru, Mas Naloso, Kuching Sarawak, Linda Roslinda, dia kata yuk layan GBS sampai pagi. Hasna Asrani juga turut hadir dari Jerantut, Syah Putra Mesing Johor, Mawar Putih, Nina Dirah dari Kampung Nyo Paka, Terengganu, Abdul Jarhid, Abdul Jalil Tahir sedang mendengarkan dari Endau Johor, Princess Su, Dat Red, Masnya Sanawi, Aina Sofia dari Sibu Sarawak, Abang JJ Gemas, Ahmad Suhaili dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Dia kata segmen nombor 1, GBH, Rakyat Malaysia untuk Rakyat Malaysia. Mantap. Syed Pak Ya, Raz Zarina juga turut hadir, Masa Saleh, Zai Zuraini, Roslina Frances, kita ada Karim Baha, Muhammad Jasni Moon, Nur Akila, Melson and Request, Izzah KBI dari Kuantan, Dahlan dari Arau Perlis, kita ada siapa lagi, Intan Hamid, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Muhammad Mat juga katanya mantap GBH, luncur terus. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik menerusi yang kita panggil Nasional Game Buruhantu ataupun GBH. Mana kawan-kawan saya GBH, laporkan diri anda. Bukan saja di Facebook, di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok saya? Semuanya menghilang diri ke? Jangan begitu, jangan biarkan saya kesorangan. Terus berhibur lagi, hiburan-hiburan yang rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan ataupun lagu-lagu menangis tapi pucuk katil, Blues Ulasawa, Moose dan juga Wings.

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai. Lagi ini membawa kita ke 1.05 minit pagi di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu 3 Ogos 2026. Oh ya, ada yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ha. Semoga dibanyakan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kita dah memasuki bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk semua rakyat Malaysia, anak-anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang kita. Tanda kita cintakan negara kita. Tanda kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya, atuk nenek moyang kita, pejuang-pejuang tanah air yang berjuang mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaga demi memastikan kemerdekaan kita kecapi. Tahukah anda pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu ataupun kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlangsung secara rasminya pada jam 9.30 minit pagi 31 Ogos 1957 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Dan detik bersejarah ini sebenarnya disaksikan lebih 20,000 orang sekaligus menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Laungan keramat merdeka yang bergema pada hari tersebut terus menjadi simbol semangat perpaduan, kebebasan dan juga jati diri rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Jadi sebagai anak Malaysia, kita kena jaga kemerdekaan negara kita. Jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu gugat negara kita. Oh, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Di TikTok ada Ajib 8189. Karamel Latih katanya dalam perjalanan ke Pulau Pinang. Syahidatu Syahrul. Yo Kalang, kita ada Lina, Rosnani Ani, Farhan, Kio Kusanagi, Pok Kerry. Ada Kak Mas, Lina, Syahrul, Yusra Zainal. Ada H dari Pekan Pahang, Mawar Putih. Tin Tanker dari Senai Johor, ya. Azila MTJ, Pretty Girls, Rosila Ramli, Bam Bam, Farif Hakimi, Asna Idrus, ada Fitri, ada Cik Puan, Tiga Ainul, Zaila Rose, Fiza Riza, Lavender Girl, YusYMC dari Perlis luncur terus katanya, Ita Chad, Farid Abdullah, Azman Arifin, Terbaik GBH, oh, mantap, Sumaiha, Junaida Ilyas, Fikri 92, Mei Sarah, Remy 78, Zaketin, ada Nizam, Angah Step, Tok E Official Tanah Merah hadir, Manja hadir, Aci EJ. Okey, terima kasih yang hadir, eh. Suka hatiku saja. Salam dari Brunei, Putri Farisha Bensyah. Ui, seronok saya. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu kata orang tu, ramai yang teman berteman bersama dengan saya. Okey, jom terus sambung lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jangan tidur dahulu. Sebab apa? Sebab banyak lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Badshah, oh Badshah. Ini lagu dalam filem Badshah lah ya. Lakonan Shah Rukh Khan bersama dengan Twinkle Khanna. Heroin dia Twinkle Khanna. Siapa masih ingat lagi cerita tu? Cerita komedi lah pada saya. 1.26 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Geng Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Ya? Jadi janji dengan saya sampai pukul 6 pagi, teman berteman. Siapa penerima STR? Pendengar-pendengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang menerima STR, Sumbangan Tunai Rahmah 2026 yang kini memasuki fasa yang terakhir ya. Jadi bagi yang layak, pastikan anda menyemak kadar bayaran STR fasa 4 mengikut kategori. Jadi yang belum membuat permohonan atau ingin mengemukakan rayuan, jangan lepaskan peluang sebelum 30 September 2026. Jadi semak dan juga mohon di mana? Di bantuantunai.hasil.gov.my. Itu dia punya website dia. Jangan pergi ke website yang mana-mana. Ada juga skamer-skamer yang menghantarkan macam-macam nak semak, kata orang tu, bantuan STR kan. Ada ramai yang terima WhatsApp, yang terima Telegram, yang terima message mengenai STR ni. Jadi yang nak semak ataupun nak mengemukakan rayuan STR fasa yang terakhir ni untuk tahun 2026, boleh semak di bantuantunai.hasil.gov.my. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang kata saya tak layak terima STR bang, tak merasa. Yang tak layak tak apalah, kita bagi yang layak, bagi mereka yang betul-betul memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain kan. Kalau kita berusaha, insyaAllah rezeki akan jadi milik kita. Dan rezeki itu dikongsi-kongsikan. Sebab itu dalam Islam ada zakat, zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat emas dan perak. Okey, Saiful, selamat pagi Saiful. Pali Erin, Ahmad Jamil, kita ada Muhammad Fairuz, Ati Azriati, Yan Zek katanya hari ini birthday isteri saya bang. Oh iya ke, Suryanti Zakaria. Okey. Happy birthday ya Suryanti Zakaria. Semoga jadi isteri yang soleha untuk Yan Zek. Ada Nora Nur Cahaya dari Perlis, Pat Guardiola, Muhammad Rosli dari Tangkap Johor, Wati 77, Jajah 83, Azaz Noh, Ramlan Amy. Lagi ada Halimah Ahmad, katanya anak dia menyambut birthday juga hari ini. Jadi anak yang soleha dan juga soleh ya, untuk Halimah Ahmad. Ahmad Jamil, Ameng, pilot darat Pan Borneo, Fahim Burger 7 Ibaling, kita ada Purba Selatan, Boy Tobing Dilakar, Sim Sabri Rajman, Linda Rizkula, Papa Kori Han, kita juga ada Hana Daud, Roslina, Jehan 92, Nur Adilah, Puteri Lilin, Andi 83, Salam Jaafar, Sabaria Saleh, Geng Rimba, Abdul Muiz, Rohani, Kasut Dah Buruk, katanya menghala ke Pulau Pinang, Maisara, Muhammad Nazmi. Pilot-pilot darat dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi? Belum lagi. Jauh lagi. Okey, pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Anak Utara Comel. Anak Utara Channel. Khairul Azli Nizam juga melaporkan dari Ashimar. Siapa lagi? Amy Bob Parker. Kita ada G410. Siapa lagi? Ramai. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Angah Ramlah, Encik Syah, Seri Gading hadir. Jadi yang hadir, tolong tepi-tepi like-nya kasih luncur, kasih banyak-banyak tau. Abang Bona, Faizal dari JB. Duty Solar Farm, okey. Selamat berduty, G410. Selamat, kata orang tu, bekerja, selamat bertugas. Galas tugas kita, kerja kita dengan penuh amanah dan juga penuh rasa tanggungjawab. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak rancak dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujur katil. Bang, nak lagu-lagu kenangan. Sabar, ada banyak lagu-lagu kenangan hari ini. Lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu yang kata orang tu, kata Mak Sali tu, favourite lah.
Lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda. Kenangan manis, pahit, semuanya terimbau. Kenangan manis je kita kenang, kenangan pahit kita buang jauh-jauh. Bukan buang jauh-jauh lah, letak tepi-tepi. Tak payahlah nak ingat sangat. Takut nanti kenangan itu, kenangan yang pahit itu, kalau anda kenang takut luka lama berdarah kembali. Tapi apapun, kita terima kasih dengan kenangan kita. Kita kena terima kasih kerana apa? Kerana kenangan itulah menjadi pengalaman yang berguna kepada kita, kan? Pengalaman untuk mendewasakan kita, pengalaman juga mengajar kita tentang erti kehidupan, menjadi kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Rosli Selasih, persembahan Fuad Rahman bersama dengan Mira, Bila Rindu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone.

persembahan kumpulan data dengan lagunya Sayangku. Ketulusan cinta dan juga kasih sayang tidak dapat dilihat sebenarnya, kan? Ataupun kita dengar, kan? Tapi dapat kita rasakan dengan hati kita. Itulah sayang, itulah cinta, kan? Macam angin juga, kita dapat rasa. Tapi tak nampak pun anginnya. Macam juga cinta. Kita tak dapat pegang, tapi kita dapat rasakan bila cinta itu hadir. Hadir tanpa dipaksa. Itulah namanya cinta. Baik, sekarang zaman sekarang ni zaman di hujung jari tau. Apa saja semuanya di hujung jari. Nak urusan dengan jabatan pengangkutan jalan pun di hujung jari, kan. Kalau dulu kita nak beratur dekat kaunter macam-macam, kan. Beratur lama, ambil nombor, lepas tu tunggu nombor kita dipanggil, berjam-jam kita menghabiskan masa. Tapi sekarang tak payah nak habiskan masa, 5 minit je di hujung jari anda untuk urusan anda di JPJ. Dan aplikasi MyJPJ juga akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan juga teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan juga mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi MyJPJ sebenarnya mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar, dan JPJ juga akan menjemput media sekitar September ini untuk mempersembahkan ciri dan juga teknologi baru aplikasi, ya. Jadi jangan risau kepada pengguna yang berdepan dengan masalah, diminta salurkan aduan kepada pasukan

tu yang dinyatakan oleh JPJ. Linda Kitchen, selamat pagi Linda Kitchen. Ramai ya geng buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak Nora. Kita ada Ahmad Harun, Pok C, Pok Bear, Zana KZ, Aman Hashim, Rinova, tak tidur lagi Rinova, Roslina, Surina, Lady Elmin, Harry, Sufian, Nur Aziza, Nick Knight, Putri Delisha, Pak Su, Intan Mel Forever, Abdul Razak Ramli, Pok C, Tackle Shop, Ariana Yana, ada Kim Kampuan, Rita Razi 84, Ibnu, Ibu Ani, Nur Pineng, Mizi 85, Pulau Salak, Farha Nadia, Abi Hashim. Kita siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang baru nak melaporkan diri. Mastura, Mastura, yo. Yo, saya. Ini ada juga geng-geng yang buruhan tu yang baru bangun tidur. Dia tunggu pukul 12 malam tadi, last-last akhirnya tertidur. Ada juga yang tertidur tengok TV. Sama macam saya. Saya pun macam itu juga. Kadang-kadang tengok berita tau. Tengok berita, berita tengok saya rupanya. Sudahnya tertidur. Bob Burger juga turut hadir. Bob Burger. Gerobok Kak Nga, Kak Nga Sri Bunian hadir. Sri Bunian dari Pontian. Icang, Tintin Pampaban, Haziq tiba, belum mengantuk lagi. Surya juga turut hadir. Azkid, terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah yang terus bersama-sama dengan saya. Tapi janji dengan saya, teman-teman, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Astainya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemersik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Ada yang terluka ke geng-geng berhantu? Ada yang sedang menangis tapi bujuk katil? Kalau menangis, teruskan menangis.

lagu ciptaan Eddie Hamid oleh Afika MS, Budak Kacamata, dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Dan ramai yang dah menangis tapi bujuk katil, ya. Tapi betul lah, sekuat apa pun seseorang itu kan, mesti dia pernah menangis, mesti punya. Dan yang pastinya orang yang membuat dia menangis tu adalah orang yang paling dia sayang. Betul tak betul? Betul kan? Lagu itu membawa kita ke 2.25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ramai yang kekal setia. Baik, bermulanya semalam dan juga bermulanya hari ini, ramai penjawat awam yang mengambil bekerja secara hybrid, ya, iaitu bekerja dari rumah. 2 hari bekerja di rumah, 3 hari bekerja di pejabat, ya. Ramai juga lah yang melahirkan rasa bimbang, betul ke, boleh ke diorang buat kerja dari rumah, macam mana dengan pemantauan. Memang betul pun diorang buat kerja dari rumah, jangan risau. Habis itu banyak kaunter-kaunter akan tutup ke? Tidak. Yang bekerja di kaunter tetap macam biasa. Yang bekerja dekat hospital tetap macam biasa. Yang bekerja keselamatan tetap macam biasa. Kecuali mereka yang memang dibenarkan dan boleh bekerja dari rumah. Dan sebarang isu seperti kegagalan pejabat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah tidak akan timbul sebenarnya jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI yang telah pun ditetapkan. Dan ini dinyatakan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Katanya ada KPI yang ditetapkan sebelum seseorang pejabat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Jadi sebelum diberikan kelulusan BDR, perlu semak talian internet dekat rumah tu sama ada baik ataupun tidak, tempat tinggal di mana ada KPI-nya ataupun tidak. Jadi itu tanggungjawab ketua jabatan. Jadi yang bekerja ini tidak perlu risaulah. Kesimpulannya mudah. Semua ketua jabatan yang memberikan kelulusan BDR, beliau mesti bertanggungjawab atas kelulusan yang diberikan. Jadi jangan risaulah. KPI telah pun disediakan untuk semua pejabat awam yang melaksanakan bekerja dari rumah. Jadi apa perlu kita risaukan? Di kaunter-kaunter seperti biasa, pasukan keselamatan, pasukan kesihatan, semua seperti biasa, pasukan penyelamatan seperti biasa bekerja. Hanya sektor-sektor tertentu saja yang dibenarkan untuk bekerja dari rumah. Cinta hati, selamat pagi Saharia, Lady Heda, Farah Maneh. Kita ada hamba abadi, siapa lagi? Ikin Mus. Katanya dalam perjalanan nak ke Parit Buntar, baru lepas habis RZ members ni bang. Okey, hati-hati. Jamal Mansur, Mamik sepilot darat, pam-pam-pam. Oh, kasih horn terus. Ahmad Yusri, Saidah Tina Ajira, Yusuan Yusof, Virginia Vanessa, Fairuz Ahmad, Wan Afif, Intan Abdul Kadir. Ramlan Amy katanya sebut nama beliau, DJ Jamilah. Oh, Ait Zamani juga turut bersama-sama. Siapa lagi? Joe Teknisi, salam dari Riau. Terima kasih mendengar kita di Riau, Indonesia. Saya ramai mendengar dekat Riau tau. Betul, saya ramai mendengar dekat Riau. Nanti satu masa saya pergi ke Riau, jangan lupa jumpa saya, geng-geng GBH dari Riau. Mirza juga katanya selamat pagi. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang kata tisu saya masih tinggal lagi satu kotak ni bang. Okey, kita sambung menangis tapi bujuk katil. Syazila Ila katanya salam GBH. Berterusin lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri. Ini antara penyanyi rock tanah air untuk wanita juga. Selain daripada Ella, Ratu Rock Tanah Air, ini juga Ratu Rock Tanah Air kita. Persembahan daripada Shimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Sutra. Lontaran suara Izam bersama dengan kumpulan EYE, dengan setiamu gugur di mata. Kalau dah gugur nak buat macam mana? Setiap perasaan ingin dimengertikan, kan? Setiap cinta ingin dihargai, dan setiap hati ingin diterima. Tapi kalau tak diterima, gugur di mata, nak buat macam mana?

kena tabah, sabar. Walaupun sabar itu pahit, keikhlasan itu sangatlah pahit, namun yang pahit itu adalah penawarnya. Percayalah, percayalah, tiada ubat yang manis, semuanya pahit. Ada kawasan yang dilanda hujan, sejuk je bumi kan. Tarik selimut kalau hujan, kalau sejuk tarik selimut. Tak boleh nak tidur, layan terus sampai pukul 6 pagi. Nasun Agian Berhantu. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Sik dan juga Baling, Perak di Hulu Perak, Sarawak di Serian, Samarahan, Sibu, Mukah, termasuklah di Dalat, Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, Bintulu, Miri, Subis, Marudi dan juga Limbang. Itu di negeri Sarawak. Di Sabah pula, di pedalaman di sebitang Tenom, Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Nak tengok cuaca senang je, nak tengok ramalan kaji cuaca type ataupun muat turun My Cuaca, senang dekat telefon bimbit. Sekarang kan dah di hujung jari, type je My Cuaca. Yang sedang buat kuih baru bangun, ramai yang baru bangun buat kuih tu. Bang, saya tengah buat kuih ni bang, untuk jualan awal pagi. Alhamdulillah, syukur. Dekat rumah pun boleh cari rezeki kan, untuk menambah pendapatan, untuk bantu suami, untuk mencari rezeki. Kita mahukan rezeki yang berkat. Yang tengah berniaga, selamat berniaga. Berniaga burger se-Malaysia. Macam mana hari ni perniagaan burger, burger. Ada yang kata baru laku 50 biji bang, alhamdulillah syukur. Ada yang kata dah 100 biji, alhamdulillah syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur je. Ucap syukur selalu. Saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan, peniaga restoran-restoran, peniaga burger, peniaga kuih, semoga sentiasa laris setiap hari jualannya. Asalkan benda tu sedap je, makanan tu sedap, harga berpatutan, insyaAllah ramailah yang datang ke kedai anda. Junaidah Kamari, selamat pagi. Lina Adam, Ita Hamdan, ada Efiza dan 6979, Kak Na, Mak Suna, Nur Julai, Mak Tok, Cik Noma, Ros Ana, My Bonda Suri, Emma Zul, Ayu, Suriani, ada Ilah, Sulaman dan juga Jahitan, ada Nuri, ada Niah, budak jahat. Oh, nama budak jahat, tapi saya percaya hati anda baik, walaupun nama budak jahat. Mas Nia Sanawi, kita ada Adik Lakosti, Zuzi Aziz, Muhammad Zul Langkawi hadir bertugas sambil dengar Coliti Abang Manis. Mantap Muhammad Zul. Azfah Zulah juga turut hadir. Anita baru siap goreng kuih ni sambil ditemani GBH Kak Nita Cabang 3 Terengganu. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini, lagu tahun 1990, lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan Ella, ratu rock tanah air kita. Menerusi lagunya, tiada tangis lagi. Cukup-cukup menangis, tapi kalau nak menangis, sambung lagi. Nasib Lagi Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

lagu daripada komposernya ZNK bin Bumi Putera Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih, membawa kita ke 3.25 minit pagi. Ada yang baru bertemankan National FM, ada ramai yang baru bangun, baru terjaga, baru selesai solat tahajud ni bang, alhamdulillah. Yang belum selesai, silakan, nanti boleh sambung lagi menangis tepi bujur katil, menerusi National Game Buruh Hantu di jam yang keempat sebenarnya. Diam tak diam dah masuk dah jam yang keempat ya. Oh, sekejap je masa berlalu eh, saya rasa. Hari ini Isnin 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijrah. Ada yang kata hari ini Isnin bang, Monday Blues. Jangan begitu. Saya tidak setuju kalau anda katakan Isnin itu adalah Monday Blues, hari kemalasan. Tidak boleh begitu. Kerana pada saya hari Isnin adalah hari yang membawa cahaya. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia lahir ke dunia ini pada hari Isnin. Isnin pagi yang membawa cahaya terang benderang. Isnin pagi yang membawa harapan untuk semua umat manusia di dunia ini. Jadi Isnin itu adalah hari cahaya pada saya ya. Terpulanglah kepada anda. Baik, penganjuran RZ members telah pun berakhir untuk 8.0. Tak salah untuk menganjurkan RZ members. Jabatan Pengangkutan Jalan juga akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members dan juga mengadakan sesi libat urus dengan penganjur. Susulan apa dia? Susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Jadi Ketua Pengarah GPJ Dato' Edi Fadli Ramli menyatakan pihaknya tidak menghalang mana-mana penganjuran program pemotoran. Namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan juga peraturan teknikal kenderaan. GPJ telah pun memberikan nasihat kepada penganjur serta peserta supaya memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat dan juga mematuhi semua peraturan sepanjang perjalanan ke lokasi serta semasa acara berlangsung ya. Pada saya ini bukan soal penganjuran. Soalnya bergantung kepada diri penunggang motosikal itu sendiri. Dia memang betul kita nak pergi ke RZ members ke ataupun acara-acara pemotoran, memang kita pergi berkonvoi. Tapi dalam ramai-ramai itu ada seorang dua yang yang suka, kata orang tu, membakar hati kawan-kawan yang lain. Dia suka membakar, ajak berlumba dan sebagainya. Kena pula kawan kita tu memang cepat hatinya panas pun turut ikut juga. Itu yang sering berlaku kemalangan, sampai ada kemalangan maut yang berlaku pada baru-baru ini. Bukan seorang tau, banyak kemalangan dilaporkan ketika konvoi RZ ke Terengganu. Banyak aksiden, banyak kemalangan, Mr. Well katanya. Sungguh, dia dalam ramai-ramai itu mesti ada yang kaki bakar, yang kaki panaskan keadaan. Kita pula jenis mudah terbakar, mudah panas hati. Itu yang terikut-ikut tu. Jadi untuk peserta-peserta RZ members ataupun pemotoran yang akan datang lah eh, kalau boleh jangan kita ikut sangat hati dan perasaan tu. Biarlah kawan kita, dia nak panaskan keadaan, dia punya hal. Tapi kalau boleh, kalau ada yang panaskan keadaan, tolong bagi nasihat dekat dia. Kita pergi bukan untuk berlumba, tapi kita pergi ke RZ member ataupun acara pemotoran adalah untuk mengeratkan silaturahim dan juga ukhuwah yang ada. Itu yang paling penting. Selamat pagi anak soleh. Kita ada Nur Aina, Cik Pun Amin, Rino Hara, Nas dari Sabah juga hadir, Gorgon Hijau, Ida, Tina, Nizam Bineng, Yati, Cik Mat, Wagina, Zuumi, Emirda. Kita ada pencinta kedamaian, ada Zek, ada Wan, Zuleika Azurin juga hadir, Azlina Mansur, Mar Pineng, Tiba Dak Mangkal, Azwaila Nizam, ada kita ada siapa lagi, Moshi Matahari, Tuti Cik Lah, Puan Fuzah, Adri Konfana dari Tawau Sabah, siapa lagi, Kak Lili, Opa Akil Akif, Puan Nama Merindu, Nora Kadir, Miss Kayoi, Bat SB, Paman masuk mengadam.
Alhamdulillah ramai. Norina, Ina, Noliana, Lia. Okey, selamat pagi semualah untuk anda yang bersama-sama dengan GBH pada waktu ini. Jom kita hentikan dahulu seketika untuk lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Kita beri laluan pula lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi lagu-lagu 80-an ya. Kita kena ingat selalulah, masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah apa dia? Tindakan kita. Masa depan adalah harapan untuk kita. Tak salah kita berpegang pada kenangan. Tak salah. Tapi tak perlulah kita rindukan secara berlebihan ya. Fauzia Osman, selamat pagi untuk anda. Waknah Pariyani, Zurina memberikan salam. Hashtagnya kenangan lalu menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Artisnya ataupun penyanyinya Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin. Menerusi lagu Dua Insan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarun masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ya Allah. Oke. Okay. Kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi. Ya. Menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu, karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya. Ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Isbah. Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.

0: Selamat pagi, terima kasih kerana terus memilih Sabah FM sebagai stesen pilihan anda. Apa khabar hari ini? Dan hari ini 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah, iaitu hari Isnin. Anda bersama dengan saya, Ikhlas Jamie, akan menemani anda selama 4 jam 6 hingga pukul 10 pagi dalam Segar Lebih Menyegarkan. Dan pastinya dalam Segar ni banyak perkembangan-perkembangan yang terkini yang akan bakal saya akan kongsikan. Dan hari ini Ikhlas bertugas secara solo untuk Segar, tapi kamu kena kasih kawan Ikhlas menerusi siaran Sabah FM, okay? Kalau mahu berinteraksi, ada caranya, nanti Ikhlas kongsikan dari semasa ke semasa. Yang penting kamu terus jalan Segar. Kita mulakan hari ini dengan lagu daripada Stacey Cemburu. Selepas ini Sabah FM bagus pak.
1: Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.

0: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan. Info cuaca hari ini. Baik, pentingnya untuk mengetahui apakah perkembangan cuaca untuk hari ini. Kita tinjau untuk sebelah pagi, petang dan juga malam. Okey, ini untuk di Sabah sahaja. Untuk wilayah Persekutuan Labuan juga, kita kongsikan di wilayah Persekutuan Labuan ini hujan di kebanyakan tempat. Kalau di pedalaman Pantai Barat Tawau dan juga Sandakan, hujan di beberapa tempat. Okey, kalau di Kudat pula tiada hujan. Berikutnya untuk sebelah petang, kalau di pedalaman dan pantai barat, ribut petir di kebanyakan tempat. Kalau di Sandakan dan Kudat pula, ribut petir di beberapa tempat. Di Tawau dan wilayah Persekutuan Labuan, mendung untuk sebelah petang. Okay? Untuk sebelah malam pula, di Sandakan dan wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di kebanyakan tempat. Manakala di pedalaman, pantai barat, Tawau dan Kudat, ribut petir di beberapa tempat. Banyak tempat yang hujan kan. Okey, dan ini adalah amaran ribut petir yang dikongsikan oleh Met Malaysia, baru juga dikongsikan. Dan ini untuk anda yang berada di pedalaman Sipitang, Tenam, Kuala Penyu, Beaufort dan Bawan. Begitu juga dengan di Tawau dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Dan amaran ribut petir ini sehingga pukul 10 pagi. Jadi ambil cakna untuk perkara ini, untuk ramalan cuaca untuk hari ini. Pastikan keselamatan anda sentiasa diutamakan, terutama sekali mereka yang sedang memandu untuk menuju ke tempat kerja kan. Jadi hati-hati dalam perjalanan. Dan kami Ika akan kongsikan kepada anda untuk info trafik di sekitar Kota Kinabalu untuk hari ini, bagaimanakah keadaan info trafik selepas ini. Yang penting terus saja layan Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.
1: Info cuaca hari ini.

Kulafm FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi. Tahukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM. Baik, kita kongsikan info trafik di jam sekarang ini 6.19 minit pagi. Kita mulakan untuk laluan di sekitar Jalan Pengalat. Jalan Pengalat ketika ini menuju ke pusat bandaraya akan mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Berikutnya kita kongsikan untuk Meruntum. Meruntum pula ketika ini agak perlahan, mengambil masa pemanduan lebih kurang 15 hingga ke 20 minit menuju ke Putatan. Dan seterusnya kita kongsikan untuk Pan Borneo. Pan Borneo menuju ke Putatan ketika ini lancar, tiada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Dan seterusnya, ini pula untuk anda yang menggunakan laluan di KKIM menuju ke Tanjung Aru, setakat ini belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Seterusnya, di sekitar laluan ini untuk Jalan Penampang Papar Lama, ketika ini juga agak perlahan, mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 7 minit masa pemanduan anda. Di Likas ketika ini berhampiran dengan sekolah, ketika ini sudah pun mula perlahan, mengambil masa pemanduan lebih kurang 11 hingga ke 15 minit. Seterusnya, untuk anda yang menggunakan laluan ini untuk laluan di Jalan Tun Fuad Stephens menuju ke Masjid Bandaraya, ketika ini juga perlahan, mengambil masa pemanduan lebih kurang 11 hingga ke 15 minit. Berikutnya, di Jalan Tuaran Bypass. Di Jalan Tuaran Bypass dari Tobobon, iaitu Tobobon ketika ini sehinggalah di SMK Bandaraya, mengambil masa lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Dan satu kemalangan dilaporkan di Jalan Tuaran Bypass ini, iaitu berhampiran dengan SMK Bandaraya, yang dilaporkan oleh pengguna jalan raya 9 minit yang lepas mengakibatkan laluan ini agak perlahan. Jadi gunakan alternatif jalan yang lain. Okey, dan berikutnya, selepas SMK Bandaraya akan mengambil masa 8 hingga ke 10 minit menuju ke SMK Tun Ahmad Shah. Dan seterusnya, di Jalan Tuaran. Jalan Tuaran ketika ini iaitu dari Tebobon menuju ke Menggatal, hanya di simpang di berhampiran dengan Balai Polis Menggatal ketika ini sedikit perlahan tetapi masih lancar, mengambil masa lebih kurang 3 minit masa pemanduan. Okey, berikutnya kita kongsikan pula untuk anda yang menggunakan laluan di Jalan Bandar Sira menuju ke Tebobon akan mengambil masa lebih kurang 20 minit. Okey, berikutnya juga kita kongsikan untuk Jalan Tuaran, iaitu ini dari Telipuk menuju ke Bandar Sira, mengambil masa pemanduan lebih kurang 7 hingga ke 10 minit. Di Politeknik menuju ke Pusingan Bulatan, mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Di Intan Kampus Sabah, Jalan Sulaman menuju ke Intan Kampus Sabah, mengambil lebih kurang 25 minit masa pemanduan anda. Seterusnya, di Jalan Berungis menuju ke Hospital Tuaran ketika ini mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 10 minit. Okey, itu info trafik yang dapat kita kongsikan setakat ini 6.22 minit pagi. Jadi jika anda ada sebarang info trafik yang ingin dikongsikan kepada kami, boleh terus WhatsApp di 019-490-4848. Kongsikan bagaimanakah keadaan trafik jalan yang anda lalui ketika ini, dan kita akan kongsikan kepada pengguna jalan raya yang lain dari semasa ke semasa. Terus saja layan Sabah FM. Bagus bah.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Menyegar Sabah FM.
1: Lebih menyegarkan.
0: Sudah pun 6.45 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus saja layan Sabah FM. Bagus badan. Sekali lagi mungkin ada yang baru saja layan Sabah FM. Hari ini ikhlas secara solo. Kasih kawan pemanduan anda. Kasih kawan apa pagi anda hari ini. Okay? Tapi yang penting setiap hari kita kongsikan jugalah kata-kata kan. Ini adalah kata-kata yang kita pilih hari ini. Mengenai hidup terlalu singkat untuk membiarkan orang lain menentukan apa yang membuat kita bahagia. Ha, jadi kalau rasa-rasa ada yang membuatkan kita bahagia, kalau jalan itu betul, go for it, girls. Buat saja. Yang penting benda itu membuatkan kita bahagia dan jalan itu adalah yang betul lah kan. Jadi kita yang menentukan bahagia kita sendiri. Kalau betul, go for it. Okay, itu adalah kata-kata untuk hari ini. Jadi apa yang membuatkan anda bahagia? Cuba tanya diri anda. Mana tahu terlupa untuk bahagia kan? Okay, selepas ini kita akan kongsikan juga info yang menarik untuk anda. Terus sejalan layan Sabah FM. Baguslah.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah. Terima kasih untuk anda terus bersama. Dan sudah pun pukul 6.54 minit pagi. Hati-hati yang dalam perjalanan untuk hantar anak ke sekolah ataupun dalam perjalanan ke kerja. Hati-hati dalam pemanduan dan sambil-sambil layan Sabah FM. Kita kongsikan info-info semasa. Dan sebelum kita memulakan hari-hari ini kan, Ikhlas ingin kongsikan kepada anda mengenai penipuan pekerjaan e-dagang palsu. Hari ini mungkin ada yang akan membuat transaksi ataupun melayari internet untuk cari pekerjaan kan. Ini adalah untuk penipuan pekerjaan dan e-dagang palsu yang sedang berleluasa ketika ini. Dan niat mereka adalah sebenarnya ingin menambah pendapatan sampingan kan, tapi akhirnya mengalami kerugian apabila kita terpedaya dengan tawaran lumayan di media sosial. Dan skema ini sering menggunakan tawaran pekerjaan mudah, pulangan lumayan dan juga jualan harga murah. Kalau kita nampak selalu ada ads tu kan, yang macam iklan-iklan yang limpas-limpas di kita punya apa tu page tu. Jadi ini sebenarnya memperdayakan terutama sekali mereka yang sedang cari kerja kan, ataupun mencari pendapatan sampingan. Okey, sebelum buat apa-apa siasat, sebelum membuat transaksi perbankan, semak nombor akaun bank, nombor telefon dan juga nama syarikat melalui portal semak Mule PDRM, iaitu semakmule.rmp.gov.my. Jangan mudah terpengaruh kerana tawaran keuntungan tinggi, kerja mudah atau harga terlalu murah boleh menjadi satu petanda penipuan, iaitu red flag lah kan. Jadi bertindak segera jika anda telah membuat transaksi ke akaun yang sudah pun mencurigakan. Segera hubungi NSRC 997 untuk tindakan pantas, dan simpan semua rekod perbualan dan juga transaksi. Dan sentiasa ingatlah, amalkan konsep 3S, iaitu soal kesahihan maklumat yang disampaikan. Diorang ni sangat-sangat bijak sebab orang akan buat satu website yang nampak seakan-akan sahih. Jadi kamu juga kena bijak ya. Sekat diri dari berkongsi maklumat peribadi dan perbankan anda, sebar dan kongsikan modus operandi bersama penguat kuasa dan juga rakan-rakan. Jika anda sudah menjadi mangsa, cepat-cepat hubungi hotline bank dengan segera. Okey, laporkan kepada Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC di talian sekali lagi 997 dan terus buat laporan polis untuk tindakan akan lanjut. Okey, itu peringatan untuk kita. Dan pukul 7 nanti sebentar lagi kita akan dapat ikuti utama 7 pagi. Banyak lagi yang akan dikongsikan kepada anda. Terus saja layan segar Sabah FM, lebih menyegarkan.

0: Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menutup tirai temasha dengan pencapaian membanggakan apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat ke-10 keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010. Selain mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa, Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dalam dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat dan mengadakan sesi libat urus susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata nahas jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara purata 18 individu maut setiap hari di negara ini. 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Hari ini atau 3 Ogos diisytiharkan sebagai cuti peristiwa di Negeri Sembilan. Ia sebagai penghargaan kepada semua pihak menjayakan proses pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Menteri Besar Dato' Ismail Lassim berkata, perkara itu mendapat perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Sementara itu, Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta bagi majikan yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am, perlu memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Terdahulu, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah, kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran berkesan dan diyakini rakyat.
2: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti. Baginda mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh mencecaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri.

0: Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Hassim berikrar membentuk kerajaan yang melaksanakan amanah dengan penuh bertanggungjawab dan menjunjung institusi raja berperlembagaan selain memelihara perlembagaan persekutuan serta undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
1: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar ta'an setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Dato' Ismail turut memaklumkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Negeri Sembilan akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Jumaat ini. Berita seterusnya. Program Madani Kita PMK menjadi platform memberi kefahaman kepada rakyat mengenai isu semasa sekaligus memastikan maklumat tepat disampaikan kepada masyarakat. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabur. Katanya selain bertujuan membawa pelbagai perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan masyarakat, program itu berperanan memberi pemahaman tentang dasar dan inisiatif kerajaan secara lebih jelas. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Ini pula usaha meningkatkan literasi digital dan keselamatan siber. Langkah itu akan terus diperkasa bertujuan memastikan masyarakat menggunakan teknologi secara selamat, beretika dan bertanggungjawab. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategi dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Muhammad Tamil berkata, usaha itu penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan platform digital serta mewujudkan persekitaran digital lebih selamat.
2: Kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk penyalahgunaan platform digital yang boleh mengancam keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga 30 Jun 2026, sebanyak 1,550 kandungan jelik yang melibatkan kanak-kanak telah berjaya diturunkan hasil tindakan tegas Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama pemberi perkhidmatan berlesen.
0: Datuk Bahria Muhammad Tamil. Luar negara, 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188,000 tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Restart Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Baghaei turut menegaskan cadangan laluan baharu itu tidak berkaitan dengan keputusan sama ada Selat Hormuz akan dibuka semula atau terus ditutup. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis, Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza, merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Commonwealth Glasgow, Malaysia catat pencapaian terbaik sejak 2010. JPJ tingkat penguatkuasaan program himpunan motosikal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ahora.
1: Info Traffic di Segar Sabah FM.
2: Baik, sudah pun pukul 7.17 minit pagi, kita kongsikan keadaan trafik di beberapa laluan dan kita mulakan laluan untuk anda yang menggunakan di Jalan Pengalat Lokawi. Ketika ini akan mengambil masa pemanduan lebih kurang 13 hingga ke 15 minit menuju ke Meruntum. Seterusnya di Pen Borneo juga agak perlahan, mengambil masa lebih kurang 15 hingga ke 20 minit menuju ke Meruntum. Di Meruntum ketika ini menuju ke Putatan juga agak perlahan, 21 hingga ke 25 minit masa pemanduan diperlukan. Seterusnya di Putatan menuju ke KKIA hanya mengambil masa lebih kurang 4 hingga ke 5 minit. Setakat ini KKIA menuju ke Tanjung Aru masih lancar, belum ada apa-apa kesesakan yang dilaporkan. Berikutnya kita kongsikan pula untuk Jalan Penampang Papar Lama, ketika ini mengambil masa 8 hingga ke 10 minit menuju ke Pusat Bandaraya. Di Jalan Pintas Penampang 6 hingga ke 7 minit masa pemanduan. Berikutnya di jalan seterusnya kita kongsikan Jalan Kolam Kota Kinabalu menuju ke Pusat Bandaraya, 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan anda. Di Jalan Lintas menuju ke Pusat Bandaraya mengambil masa lebih kurang 6 hingga ke 10 minit. Di sekitar Likas ketika ini mengalami kesesakan yang agak luar biasa, akan mengambil masa lebih kurang 12 hingga ke 20 minit. Berikutan hanya satu laluan yang dibuka dan kita akan kongsikan untuk info berterusan mengenai jalan yang dibuka untuk laluan di Likas. Okay? Teruskan perjalanan anda dengan selamat. Dan seterusnya kita kongsikan Jalan Tuaran Bypass ketika ini mengambil masa 29 hingga ke 30 minit untuk menuju ke Pusat Bandaraya. Jalan UMS mengambil masa lebih kurang 24 hingga ke 25 minit menuju ke pusingan bulatan Masjid Bandaraya. Seterusnya di Jalan Tuaran ketika ini di berhampiran dengan SMKA Tun Ahmad Shah menuju ke Pusat Bandaraya juga akan mengambil masa lebih kurang 29 hingga 35 ini untuk Jalan Tuaran Bypass. Manakala di Jalan Tuaran pula untuk ini hanya mengambil masa 11 lebih untuk ini mengambil masa lebih kurang 11 minit hingga ke 15 minit menuju ke Balai Polis Menggatal. Seterusnya, jalan berikutnya lancar di Jalan Tuaran ketika ini. Okey. Seterusnya di Jalan Tobobon ketika ini mengambil masa lebih kurang 25 minit masa pemanduan anda. Dan laluan berikutnya di Politeknik ketika ini menuju ke pusingan bulatan 6 hingga ke 10 minit masa pemanduan yang diperlukan. Berikutnya di Jalan Sulaman mengambil masa pemanduan lebih kurang 1 jam menuju ke Intan Kampus Sabah. Berikutnya kita kongsikan pula untuk Jalan Berungis. Jalan Berungis ketika ini menuju ke Hospital Tuaran mengambil masa 10 minit masa pemanduan. Terakhir sekali di Jalan Tuaran Tamparuli, 4 hingga ke 5 minit masa pemanduan diperlukan. Hati-hati dalam perjalanan, kongsikan kepada kami info trafik di 0194904848.
1: Info trafik di Segar Sabah FM.

0: 10 pagi.
1: Sabah Berselawat 2026. 3 hari lagi.
2: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
3: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini masalah kita ni.
2: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Tiru akhlak Nabi, jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
2: Serta persembahan istimewa kumpulan UNIC.

0: Tahukah Anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Setiap pagi kami akan menemani masa pemanduan kamu. Apalagi layan terus Sabah FM bagus.
2: Bah. Yo! Awal pagi layan Sabah.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Masalah air tawau dijangka selesai tahun depan.